0: Lincu Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
0: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam. Karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi. Ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita mencontoh.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk kasih YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bed, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita dapat kesempatan yang berjalan dengan baik-baik, jamannya siap semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10-10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik-baik.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia.

0: untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
4: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan,

0: memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: ini Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis. Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video @LPP RRI, TikTok @Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio Arif dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini dengan penuh semangat, dan pekerjaan-pekerjaan kita juga dapat diselesaikan secara optimal. Iya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta, dan kami kembali menyajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Itu apa?
1: Bapanas jaga ketat stok dan keterjangkauan pangan saat rupiah melemah. Pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan mulai memantau dan guna mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada sektor pangan nasional. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, mengatakan pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi kondisi pangan nasional agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga dengan baik. Dia menyampaikan langkah pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau di berbagai daerah. Bapanas menegaskan target utama pemerintah adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan secara berkelanjutan baik di tingkat produsen maupun konsumen sehingga tidak terjadi gejolak yang merugikan bagi kedua belah pihak. Stabilisasi pangan yang dimaksud mencakup terjaminnya ketersediaan pasokan di pasar sekaligus menjaga harga tetap berada pada tingkat yang wajar bagi seluruh pelaku usaha. Pemerintah juga terus memperhatikan kondisi harga komoditas di tingkat produsen agar petani dan pelaku usaha sektor pangan tetap mendapatkan nilai ekonomi yang menguntungkan. Sebagai contoh, lanjut Andriko, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional pada Senin ini melakukan pembahasan terkait harga tandah buah segar kelapa sawit guna memastikan harga yang diterima produsen tidak merugikan. Dalam pengelolaan harga komoditas tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan peran masing-masing untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan terukur. Selain komoditas sawit, pemerintah juga membuka peluang evaluasi terhadap harga eceran tertinggi minyak goreng yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan sesuai perkembangan pasar. Bapanas menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional melalui pengawasan dan respons kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selamat pagi pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda, Prabowo lantik pimpinan baru BGN dan penasihat Said Iqbal. Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional dan penasihat khusus Presiden. Acara pelantikan pejabat tersebut berlangsung hikmat bertempat di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Nanik Sudaryati Deyang menjabat Kepala BGN didampingi Agustina Arumsari serta Trenggono selaku Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Said Iqbal resmi mengemban tugas baru sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Pengangkatan pimpinan BGN didasarkan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026, sedangkan pengangkatan Said Iqbal berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan seluruh pejabat negara yang dilantik. Kegiatan penting ini dilaksanakan guna menguatkan struktur kelembagaan dan mempercepat realisasi program strategis nasional. Setelah bersumpah, para pejabat negara langsung menandatangani naskah sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden dalam memberikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal memberikan pernyataannya setelah dilantik. Tugas baru ini sejalan dengan visi Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan seluruh kalangan pekerja. Ia menguraikan tiga aspek krusial terkait analisis kebijakan kesejahteraan bagi para buruh di Indonesia. Hal itu meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial bagi para pekerja nasional. Said berkomitmen memastikan ketiga unsur utama itu menjadi pertimbangan dalam rencana revisi regulasi ketenagakerjaan. Revisi tersebut harus mampu memuat perlindungan pekerja, informasi, dan dunia, karena hal inilah yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan.

0: mana?
1: Perut kami sebesar apapun tetap bisa coba badan kecil ini. Cukup minum 2 kali sehari, rahim jadi bersih dan sehat kembali. Buat penderita kista atau kamu yang haid sering telat, nyeri perut bagian bawah atau keputih.
2: Dan berikutnya, Billy. Alim, dari tertek, Alim.
3: Kita
2: mana belum?
3: Kita di mana, Jo?
4: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Master.
3: Terus gimana ibu itu, John?
4: Ternyata yang kamu tabrak tadi. Ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Chalo, chal de mere kai. Help karo meri.
5: Kalau kamu suka balap motor,
2: jangan
5: di sirkuit, bukan di jalan raya.
2: Coba-coba, kayak apa sih?

Kesempatan

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Kemensos 270 siswa di Kalsel masuk sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027. Kementerian Sosial menyebutkan sebanyak 270 siswa siap mengikuti pendidikan sekolah rakyat di 3 gedung permanen di Kalimantan Selatan pada tahun ajaran 2026-2027. Seiring progres pembangunan fisik gedung telah melampaui 70%. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin Yadi Muhtar di Banjarbaru mengatakan program sekolah rakyat telah menunjukkan perkembangan positif sejak diluncurkan pemerintah, termasuk telah menjangkau sekitar 225 anak yang telah mengikuti pendidikan melalui program tersebut di gedung sementara. Ia menyebutkan kuota tersebut terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA yang akan memperoleh layanan pendidikan dengan sistem berasrama tanpa dipungut biaya. Ia mengatakan minat masyarakat terhadap sekolah rakyat meningkat setelah program tersebut diperkenalkan secara luas kepada publik, sehingga semakin banyak keluarga sasaran yang memahami manfaat pendidikan gratis bagi anak-anak di kelompok rentan dan keluarga miskin. Hasil penjangkauan sementara menunjukkan jumlah calon peserta didik yang berminat mengikuti sekolah rakyat cukup tinggi. Khusus di Banjarbaru, kata dia, lebih dari 200 anak dan telah menyatakan minat mengikuti program tersebut, termasuk lebih dari 100 calon siswa jenjang SMP, sementara proses penjangkauan masih berlangsung di daerah lain. Selain peningkatan jumlah peminat, Yadi menilai program sekolah rakyat mulai memberikan dampak terhadap perkembangan peserta didik, baik dari aspek kesehatan, kebersihan, kedisiplinan maupun kepedulian sosial yang semakin terlihat selama mengikuti proses pendidikan. Ia menambahkan sejumlah peserta didik juga mulai menorehkan prestasi pada berbagai kegiatan seperti lomba menggambar, menulis berbaris di tingkat provinsi meskipun program tersebut baru berjalan dengan waktu relatif singkat. Terkait kesiapan sarana pendidikan, dia menyebut rata-rata progres pembangunan 3 sekolah rakyat permanen di Kalimantan Selatan telah mencapai lebih dari 70% dan ditargetkan dapat digunakan setelah penyelesaian fasilitas utama berupa ruang kelas dan asrama.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: habitual.
1: BMKG deteksi tsunami hingga 18 cm di Sulut dan Maluku Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengonfirmasi gelombang tsunami dengan ketinggian minor berkisar antara 9 sampai 18 cm sudah mulai tercatat di 3 lokasi pengamatan pasca gempa tektonik magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan bahwa 3 wilayah pesisir yang telah mendeteksi gelombang tsunami tersebut adalah Ulu Siau, Sulawesi Utara, Melongwane, Sulawesi Utara, serta satu titik pantau di wilayah Maluku Utara. Meskipun anomali gelombang yang tiba saat ini masih tergolong kecil, BMKG meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk tidak menurunkan kewaspadaan dan tetap mematuhi arahan evakuasi yang berlaku. Berdasarkan estimasi pemodelan tsunami yang dikeluarkan sebelumnya, potensi puncak ketinggian gelombang di beberapa wilayah pesisir diproyeksikan dapat mencapai status siaga hingga awas. Oleh karena itu, Nelly mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus memantau pemutakhiran data gelombang laut secara berkala melalui kanal resmi institusi tersebut. BMKG bersama beberapa instansi terkait saat ini masih melakukan pemantauan ketat secara waktu nyata terhadap data pasang surut serta sensor pemantau tsunami lainnya guna memastikan keamanan pesisir di utara dan timur Indonesia. Peringatan dini tsunami diumumkan secara resmi BMKG kurang dari 10 menit pasca gempa tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo yang berguncang di wilayah Laut Sulawesi Senin pagi pukul 06.37 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di kedalaman 47 km di sebelah barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oh, dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Rugi dong. Yang bener aja.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat siang pendengar, satu informasi ini tentang BMKG perakirakan hujan ringan di beberapa kota di Republik Indonesia pada Selasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperakirakan hujan ringan berpotensi turun di kota-kota besar di Indonesia pada Selasa 9 Juni 2026. Perakirawan cuaca BMKG Lintang Alia N mengatakan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, pada Selasa, kota-kota besar yang diperkirakan mengalami hujan ringan yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Ambon. Lintang menambahkan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk Indonesia bagian timur, perlu mewaspadai potensi hujan sedang di Manado. Selain itu, ada potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa sejumlah kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: 기타.
1: Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat siang pendengar dengan lagu-lagu yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Moga-moga terhibur di siang ini dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya dan tetap menjaga kesehatan Anda. Karena jika kita sakit maka menghambat segala aktivitas kita, tetapi insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani aktivitas kita dan kita masih tetap sehat walafiat. Dan kita juga doakan bagi saudara kita yang terbaring di rumah sakit RSUD Marin Kota Tual, RSUD Karel Satsitubun, Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat dan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka sehingga mereka juga bisa kembali bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Ya, pendengar, masih di sajian informasi, satu informasi. Ini Kota Tarakan berstatus waspada pasca gempa magnitudo 7,7. Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam status waspada berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pasca gempa tektonik magnitudo 7,7 di Mindanao, Filipina yang terjadi pada Senin pukul 06.37.42 waktu Indonesia Barat. Ujar Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangan persnya. Hasil analisis BMKG, kata Wijayanto, menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo 7,7 dan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,80 derajat lintang utara, 125,14 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Menurutnya, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil pemodelan, kata dia, menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa. Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung. Terkait potensi tersebut, lanjutnya, rekomendasi arahan daerah terancam dengan status ancaman siaga agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Sedangkan untuk status waspada agar menjauhi pantai, tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan tepian sungai.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar. Ya, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi di studio kami sudah menunjukkan pukul 12.03 menit waktu Indonesia Timur. Kami sajikan informasi-informasi tentang budaya tradisi, potensi wisata dan budaya desa, dan juga diselingi dengan lagu-lagu tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Ibu, ada rokok polos tidak?
2: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
1: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
2: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Selamat siang pendengar, masih di acara Wilban Banan. Kami akan menyajikan informasi-informasi terkait dengan tradisi dan budaya masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Untuk Anda yang masih saja setia di Prosatu RRI Tual ini, satu informasi yang kami akan sajikan ke ruang dengar Anda ini lebih jauh mengenal budaya Kalwedo asal Maluku. Pendengar, Kalwedo merupakan salah satu dari banyaknya budaya Maluku. Kalwedo merupakan bukti yang sah atas kepemilikan masyarakat adat yang ada di Maluku Barat Daya. Kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama terhadap kehilan bersama orang basudara. Kalwedo sudah mengakar di dalam kehidupan, budaya hingga bahasa masyarakat adat yang ada di Maluku Barat Daya dan Kepulauan Babar. Pewarisan budaya yang satu ini dilakukan dengan bentuk permainan bahasa, adat istiadat, lakon sehari-hari, dan pewacanaan. Nilai adat Kalwedo yang harus diketahui, Kalwedo adalah budaya yang mempunyai nilai-nilai sosial keseharian dan nilai-nilai religius yang sangat sakral, yang dapat menjamin kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan abadi. Hidup bersama menjadi orang bersaudara. Budaya Kalwedo telah mempersatukan masyarakat yang ada di Kepulauan Babar dan Maluku Barat Daya pada sebuah kekerabatan adat, yang mana hal tersebut mempersatukan masyarakat menjadi istana adat dan rumah doa milik bersama. Nilai Kalwedo diterapkan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau sampai lintas negeri, yakni Inanara Amayali atau saudara perempuan dan laki-laki. Inanara Amayaki menggambarkan sebuah keutamaan hidup dan pusaka ke manusiaan hidup warga MBD yang meliputi totalitas hati, perilaku, pikiran, dan jiwa. Iya, pendengar, semua nilai Kalwedo tersebut akhirnya mengingat persaudaraan masyarakat lewat tradisi hidup berdampingan dengan baik. Tradisi hidup masyarakat Maluku Barat Daya ini dibentuk agar saling berbagi dan membantu untuk hal potensi alam, ekonomi, dan budaya yang diwariskan oleh alam di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Iya, pendengar masih di acara Wilban-Bandan dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Ya, tadi kita sudah berbagi informasi tentang budaya dan tradisi di masyarakat MBD dan saatnya kita beralih perhatian Anda untuk ke MTB. Iya, pendengar, tradisi dan budaya masyarakat MTB. Tradisi dan budaya masyarakat Maluku Tenggara Barat yang kini secara resmi bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpusat pada sistem hukum adat yang kokoh, nilai persaudaraan sakral dan seni kerajinan tangan tinggi. Identitas kultural wilayah ini sangat melekat pada peradaban masyarakat Duan Lolat. Pilar-pilar tradisi dan budaya utama di Kepulauan Tanimbar, yang pertama adalah hukum adat Duan Lolat. Sistem kekerabatan tertinggi yang menjadi falsafah hidup dan pengatur seluruh tatanan sosial masyarakat Tanimbar, Duan, pihak pemberi wanita dan menempati posisi yang sangat dihormati oleh Lolat atau pihak penerima.

melibatkan prosesi pemanasan atau penyucian diri dari pelanggaran adat serta ikrar kesetiaan untuk saling menjaga dari ancaman luar. Dan ketiga adalah kerajinan tenun ikat Tanimbar. Warisan budaya berupa kain tenun dengan motif khas bernilai estetika dan filosofis tinggi. Kain tenun bukan sekedar pakaian adat dan biasa, melainkan simbol prestisi sosial serta mahar sakral yang wajib ada dalam ritual peminangan dan upacara pernikahan. Tradisi sasi Tanimbar, hukum adat pelestarian alam yang melarang pemanenan hasil bumi atau laut di suatu wilayah dalam jangka waktu yang disepakati. Sasi dipimpin oleh pemuka adat untuk menjaga kestabilan ekosistem pulau agar sumber daya tidak tereksploitasi habis. Ya, dan yang keenam, tradisi bakar batu. Metode memasak tradisional khas Tanimbar menggunakan bahan bakar kayu dan tumpukan batu panas. Praktik ini dilakukan secara gotong royong saat menyambut tamu atau merayakan syukuran komunal. Dan yang terakhir adalah tarian-tarian tradisional. Kesenian gerak yang dinamis dan mistis seperti tari Nabar Ila, Angkosi, dan Foruk. Tarian-tarian ini dipentaskan bersama busana kebesaran adat serta hiasan kepala Somalai dalam upacara penyambutan maupun karnaval budaya daerah.

Ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda, acara Wilban Banan, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Goal van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam Trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice curl! Oh, I say, what an unbelievable goal! The 16-year-old Lamine Yamal! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tiktas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan sekitar.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajrian keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang. Semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Ritual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau di edisi siar Selasa 9 Juni 2026. Dan saya Tuti Lontor pamit dari ruang dengar Anda. Ada rekan saya Tobi yang nantinya akan menemani Anda di pukul 14 hingga 19 waktu Indonesia Timur. Selamat dan sampai jumpa.
2: Aldrin, selamat makan siang. Sehat selalu, bahagia selalu. Buat Mama Dewa bersama Bang Dewanya, selamat makan siang. Masak apa Mama Dewa?
3: Masak enak, iya.
2: Terus aja Bang Steffi, Bang Dede, yang Bang Fabio, Bu Marni, itu semuanya saja di Ambon dan sekitarnya.
3: Baik.
2: Selamat istirahat. Lagunya?
3: Ya, lagunya apa lagu? Ya.
2: Lagunya? Ya. Lagunya apa yang enak pilihkan Kak Teis?
3: Ya. Jadi pilih saja lagunya apa, nanti diputarin.
2: Apa ya? Ini dari
3: dari
2: Keisha Levronka, Tak Ingin Usai.
3: Ya, Keisha Levronka, Tak Ingin Usai. Oke.
2: Levronka. Ya, oke. Oke, terima kasih.
3: Oke, baik, terima kasih.
2: Silakan dilanjut. Selamat siang.
3: Baik, makasih Mbak Wiga. Lagunya nanti saya putar setelah usai acara Lintas Seribu Pulau ya. Ya, sekarang udah tepat pukul 14 untuk sesi pertama. Kita break dulu. Kami hadirkan dulu program Cek Fakta. Setelah itu dilanjutkan dengan Lintas Seribu Pulau. Kita bergabung dengan RRI Ternate.
4: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
5: Antusiasme masyarakat menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi para pedagang atribut sepak bola di Kota Ambon. Maulana, salah satu pedagang musiman yang ditemui RRI Ambon di kawasan Batu Merah Tanjung, mengatakan penjualan bendera, syal, dan pernak-pernik tim peserta mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya minat masyarakat mendukung tim favorit mereka. Menurutnya, bendera tim peserta yang dijual kebanyakan adalah bendera Argentina, Belanda, dan Brasil. Dia mengaku bendera tim peserta Piala Dunia dijual dengan harga variasi disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebar bendera. Maulana optimis omsetnya bisa terus mengalami kenaikan hingga berakhirnya kompetisi sepak bola akbar 5 tahunan itu.
4: Sekian Cek Fakta.
3: Dan berikutnya selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Ternate dan RRI lainnya untuk Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi untuk edisi siar hari ini saudara, Selasa 9 Juni 2026. Di studio juga ada rekan Petus Helolin dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, saudara pendengar, kita jumpa lagi dalam Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara, Selasa 9 Juni 2026. Untuk Anda, sudah ada di balik cadar biru dari Armet, Jaga Cinta Kita dari Benigno, ada Jodoh di Tangan Allah dari Rizky Ridho, Ratna Lesti dengan Tergila-Gila, kemudian ada Selvi Yama dengan Tak Pantas, Roma Irama dengan Aduhai juga ada di list Pro Dangdut siang ini. Dan tentu saja kami juga buka line telepon untuk Anda, saudara, di 0813 549 5875.

0: Baik, sudah ada yang ingin gabung dan coba kita sapa penelpon pertama kita siang ini. Halo, Perodang Lu dari Ritual.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Perodang Lu, Bang kita.
0: Baik, Mama Inge, silakan.
1: Lagu apa ya?
0: Ada Di Balik Cadar Biru dari Armet, Jaga Cinta Kita. Kemudian ada Jodoh di Tangan Allah, ada Tak Pantas, ada Aduhai dari Roma Irama.
1: Aduhai saja.
0: Oke.
1: Okay. Kita main-main dengan anak di sini.
0: Oh iya, oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Salam kompak Mama Engge yang lagi asik. Asik bermain dengan cucu-cucu tercintanya. Semoga Aduhai dari Roma Irama nanti bisa membuat suasananya lebih semarak lagi.

0: Pro Dangdut, Era Ritual, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Iya, Ibu Tuti di ISO, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, silakan Ibu Tuti.
1: Iya, terima kasih. Pertama, kami mengucapkan selamat siang, selamat bertugas. Buat Bung Tommy, bersama Bung Petu, bersama rekan-rekan yang bertugas di Pemanggar Pak. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Semoga ini tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Lanjut, buat Mama Inge, di belakang kantor Tommy, Bung Rulus, Dibra, Bung Babu, Direrean, Bung Manto, Gini Andara, selamat siang, selamat moni. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Prete dapat terhibur selama. Untuk lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Ada Aduhai dari Romai Rama tadi sudah diminta Mama Engge. Masih ada Di Balik Cadar Biru dari Armet, Jaga Cinta Kita dari Benigno, ada Jodoh di Tangan Allah dari Rizky Ridho, kemudian ada Ku Cinta Kau dan Dia dari Ina Rosdiana.
1: Ya, itu sudah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, selamat siang Ibu Tuti di ISO. Salam kompak selalu.

Baik, saudara pendengar, sudah ada dua penelpon kita tadi, Mama Engge dan Ibu Tuti. Dan kini kita akan nikmati dua lagu permintaan Mama Engge dan Ibu Tuti. Ada Romai Rama dengan Aduhai, juga ada Ku Cinta Kau dan Dia dari Ina Rosdiana.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, setelah tadi kita nikmati dua lagu permintaan dari Mama Engge dan Ibu Tuti, Roma Irama dengan lagunya Aduhai dan Ina Rosdiana dengan lagunya Kucinta Kau dan Dia, kini kami kembali buka line telepon di 0813-549-5875. Masih ada Kamu Best, Kamu Cute. Kemudian ada Ratna Listy dengan Tergila-gila, Rido Roma dan Soneta Ben, Hanya Dia. Kemudian Selvi Yama dengan Tak Pantas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, dari pendengar Ratna Listy dengan lagunya Tergila-gila tadi mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk Mama Engge dan Ibu Tuti di ISO yang sudah bergabung bersama kami tadi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Ya, kita pisah, saudara, dan jumpa lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan Kei. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi. Selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Saudara pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian daerah termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga honorer. Menurut politikus PKS ini terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Sebanyak 78% urusan pemerintah ada di daerah, hanya 22% yang berada di pusat, tetapi anggaran pusat mencapai sekitar 75%, sedangkan daerah hanya 25%, kata Mardani dalam keterangan persnya di Jakarta hari ini. Ia menilai penguatan kebijakan fiskal daerah menjadi syarat penting apabila pemerintah ingin membangun daerah secara lebih merata, sekaligus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Mardani menambahkan berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini muncul termasuk terkait P3K dan tenaga honorer tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting agar kepala daerah tidak menghadapi risiko hukum ketika menjalankan kebijakan yang bertujuan menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

0: kok stop merokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, 9 bulan setelah dana penanganan COVID-19 masuk ke rekening RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, para tenaga kesehatan, khususnya perawat, mempertanyakan kejelasan pencairan hak mereka yang hingga kini belum direalisasikan. Dana yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu diketahui telah berada di rekening rumah sakit sejak Agustus 2025. Keterlambatan pembayaran memicu desakan dari para nakes kepada jajaran direksi agar segera mencairkan dana tersebut. Hingga awal Juni 2026, dana yang menjadi hak para nakes belum juga diterima. Menanggapi hal itu, pihak manajemen rumah sakit menyatakan keterlambatan pencairan bukan disengaja, melainkan dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut sumber internal RSUD Dr. Haulusi, tim jasa rumah sakit saat ini masih merampungkan data penunjang dan menyusun rincian pembayaran secara detail guna menjamin aspek akuntabilitas. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pencairan dana tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya, Tony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, berbagai program literasi yang dijalankan saat ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Tual sebagai kota literasi. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Relawan literasi masyarakat Ahmad Renuat kepada rri.co.id mengatakan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat. Menurutnya, budaya membaca perlu dibangun secara bertahap dan mulai sejak usia dini. Pengenalan buku kepada anak-anak melalui kegiatan membaca nyaring menjadi salah satu strategi yang diterapkan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai instansi terus dilakukan untuk memperkuat gerakan literasi di daerah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saudara, Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memperkuat kolaborasi riset pertanian. Kerjasama tersebut didukung pemanfaatan fasilitas penelitian Kementerian Pertanian di 38 provinsi. Kesepakatan itu ditandai melalui penandatanganan kerjasama penelitian pertanian. Kolaborasi diarahkan untuk mempercepat pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil riset. Kepala BRIN, Arief Satria, mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting bagi sektor pertanian. Sinergi kedua lembaga diharapkan memperkuat kontribusi riset terhadap ketahanan pangan.
1: RRI Tual.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Saudara pendengar, 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saudara, saatnya kami ajak Anda mendengarkan berita berbahasa K, Ivar VVFAF.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Lidar pelepasan Enoh Pentaseni Yante tekan negeri Pembina Hingur Radadna Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Idean Samer Nebah Enoh Meriadat. Tenyaan BMKG Maluku Tenggara ina pastikan rehene rurlai Idean Samer Naa Mindanai Filipin iboni dampak ma itiante naan hu evang iwed. Tabe hormat berang waring imbisa. Ivar ivakat enhob ivar untunan liian entab di dluhu kilkilun lerwahan i NB Fowan barin RRI tua mau mafadukum enhob iau residel soin itfatlin ivar hinkanimun.

Program Kebiasaan Enfit Anak Indonesia Hebat Ibu Gerakan Enkubni Racanangkan Ndaoho Kemendikdasmen Fo Nan Otrekoko Tu Harfamur Dokrir Senangnang Rafkain Enhovir Kuat Nan Sang Visi Indonesia Emas Naa Kabupaten Maluku Tenggara PLT Dinas Pendidikan Watiaan Bin Rauda Arif Hanubun Ina Farmai Rehene Duan Hira Dadrok Program Ina Oho Kearifan Lokal Lurbal Rayat Eva Kebiasaan Enfit IWLT Nan Otvuk Nafawok Vukokofo Bokta Hir Hobgutgut Enhov Nantung Vuknan Fakuat Fondasi Wil Tatai Enhov Buk Hanubun VLT Nafrawai Rehene Nda oho radad kebiasaan yanarkutkut Indonesia hebat enfit i ikokotu harfamur evav bisa jad radad seluruhne rabangun evav i na ameran rebru. Lidar pelepasan enhov pentas seni yante teka negeri pembina hingur radad na aula kantor Bupati Maluku Tenggara Idean Samer nabah enhov meriadat. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Hingur Farida Ariani Ingratubun SPD na Anis Sambutan ra na deang reheni ras-ras tantanu kerhe Verianar Warir Koko kelas B TK Negeri Pembina Hingur Utin Nananiatil Hires Raveat Harmes na Askol Rasib Adir ni Rafian tenang rehe ilmu kakean fo koko rirkis. Waktu en evil te Ingratubun astanu Verianar Warir Koko

koskol utin rasiap atau murne beben sesoi fo ratampil na acara pentas seni Iran. Nena sambutan Bupati Maluku Tenggara Enadir Fondeang, Wakil Bupati Maluku Tenggara Koyaan Viali Rahantoknam Ina Farmai Rehene, lider pentas seni Won I Ibo Nantulne, Tafoi Fado Krehe Rasras Pangnanane, Sukmayun Verdid Bangsa, Enhob Tastanu Krehe Enhob Did Adat Verkokotu Harfamur. Rahantok Nam Veltena Yak Yang Unteten Fo Barhov Hov Non Koko Fo Efgen Enhob Rakai Sitil Did Adat. Didrahantet Ibo Skol Uliaane Gurgur Uliaan I Teten. Mutasib Adir Koko Fo Rirwil Tataine Rakai Adat Rahormateten enhob rakai adat maren tabhir hubkutkut. Nen apentas seni Iran. Ranitang vuk beben sosoyerik ne hol serit enhob bebe evab wonjul fitikubun. Nehob mon hol serit na apanggung ratan enhob ben malmalit. Koko skol tab kelas A famhe kelas B na ateka negeri pembina hingur bisa. Hov ranitangit ben sosoy evav mehewet wed. Ne beben tavuk muhumurin, won beben tav muhuyabun rir, enhov tari pakarena, tav muhumangasar, enhov beben dilian vel. Lidar idean bo meriada terhe, utin teten bisa rahov muradukung lidar i, monaba enhov bok senang ne ben malmalit. Ivar i nam eren tav RRI 2.

0: bareng Taleri Buaya.
1: Tenyaan BMKG Maluku Tenggara Oktavianus J. Sadrak napastikan rehene rur lai idean samir naa Mindanai Filipin ibo nidampak ma itianten anduhu evav iwed. Rur lai 7,7 recatat nawus lai li rehe. Famhe manduhu naa Indonesia oan banfasir enhok pusat rur on Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, enhok Maluku Utara. Sadrak nadeang rehe verlor bal rayat fo matak bihati iar enhok bibobar wahed. Ne bidenar ivarur na Filipin imustifo bidenar enhok bok-bok ne tuntunan. Duan inanar vokne norang hasil analisa enradad rur na oan Maluku bo nutun leran na ine utinawos kot famhe voho taraswed. Pusat rur na Maluku takaine na oan banda enhok ni kekuatan i 3 famhe 4,0. Meski rur kot-kot ine sadrak na frawai lur bal rayat musti fora pantau non nutun perkembangan terkait enhov rur na Maluku tinli na atehat on evav na oho iva resmi BMKG. Hirwan Endra Mencar UMKM na Kabupaten Maluku Tenggara enhov kotua rafrawai fo kubninduhu lebih rali iktukun perkembangan UMKM. Apalagi menyangkut fiang tenang bantuan envohovelte raras nabasa ni umat. Fasilitator rumah BUMN Vivi Hanuri ina farmaine afafo BL Hirwan Endra Mencar UMKM ravo'o oran ia packaging tetakai enhov afafonan saair hasil produk te wer benau. I kubninduhu BL fo rafiang en polos padahal menurut hir NBL Ramincar UMKM NI Bomayikna WED Enhovnan otreherir produk ninilai fed-fed i na WED Mutab den i hirwan pelaku UMKM lebih rafil ilrofo ranem enhov pihak liyan wonrahan BUMN daripada kubninduhu na oho dinas terkait. Hanuri na suhut sayang rehe kubni wonrali itukun pelaku UMKM fo bok WED. Padahal menurut Duan I, Betfel Raut dan Fobok ia pelaku UMKM bisa ratung vuk roda ekonomi na anuhu evav I. Duan I na frawai rehene, hirwan rumah BUMN I bisa kerja sama enhob kubnin nuhu mohiris rafala ai mencar UMKM na anuhu evav Iran.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

kasih saudara, Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, pengembangan literasi di Kota Tual dilakukan melalui kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan kegiatan literasi kepada masyarakat. Relawan Literasi Masyarakat Ahmad Haranhoat kepada RRI.co.id mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip serta sejumlah dinas lainnya. Menurutnya, kerjasama lintas sektor sangat penting untuk memperkuat gerakan literasi di daerah.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Saudara pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Sein Nuhyanan, lakukan kunjungan sekaligus pemantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 mata pelajaran unggulan, yakni matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Tual, SDN 12 Kota Tual, SDN 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, SD Islam Terpadu, Alfala, Alfata. Dan saudara, penjelasan ini disampaikan Nuhyanan kepada rri.co.id saat lakukan pemantauan di SD Negeri 15 Kota Tual saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, bintang sepak bola Brasil, Neymar, memberikan sinyal kuat bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terakhirnya bersama tim nasional Brasil. Spekulasi ini mencuat setelah pemain berusia 34 tahun tersebut menuliskan komentar The Last Dance pada unggahan media sosial FIFA yang menyoroti perjalanan karirnya. Frasa yang identik dengan musim terakhir Michael Jordan ini diartikan oleh publik sebagai syarat bahwa turnamen di Amerika Utara tersebut akan menjadi penampilan penutup Neymar di kancah Piala Dunia. Dilansir dari kabarin.com, keputusan ini dinilai cukup logis mengingat kondisi fisik Neymar yang belakangan sering terkendala masalah kebugaran. Setelah mengalami cedera ligamen cruciate anterior atau ACL pada Oktober 2023, ia harus berjuang keras memulihkan kondisi dan kini kembali dihantui cedera otot betis. Masalah kebugaran terbaru ini bahkan mengancam partisipasinya dalam laga pembuka Brasil melawan Maroko pada 13 Juni mendatang, yang memicu kekhawatiran di kalangan pendukung Selecao.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 精彩。
1: Selamat sore saudara pendengar, Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan angkasawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Saudara pendengar, bentrokan antar kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa dini hari sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Peristiwa tersebut melibatkan kelompok remaja yang bermukim di kawasan Batu Merah Bawah dan Batu Merah Tanjakan. Bentrokan mengakibatkan situasi di lokasi sempat mencekam dan mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Rusdi, salah satu saksi mata yang berada di lokasi kejadian, mengatakan bentrokan bermula ketika seorang remaja dari wilayah Batu Merah Tanjakan diduga dipukul oleh remaja dari Batu Merah Bawah. Informasi tersebut kemudian menyebar ke kelompok lainnya hingga memicu aksi saling lempar antar kedua kubu. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah kendaraan yang hendak menuju pusat kota Ambon maupun yang akan keluar kota terpaksa menghentikan perjalanan. Arus lalu lintas di ruas jalan utama Batu Merah dilaporkan sempat lumpuh dan kendaraan bertahan sekitar 30 menit hingga situasi mulai kondusif.

0: Yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda tadi, saudara, Rini Idol dengan lagunya Cinta Telah Memilih. Dan saudara, saatnya kini kami ajak Anda mendengarkan sebuah drama radio dengan judul Rindu Papeda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, kubikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau kau punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Ayo, mari, berdoa.
1: Ayo, mari, berdoa, saya lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.
3: Ku tahu kau bekerja sangat keras.
2: Papeda ini kenyal sekali, cocok dengan dia ikan asap,
3: Kebaikan yang sangat deras. Hati Kau serahkan banyak di sana.
1: Sejam apa lagi nih gua ya?
3: Tapi hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual terus melakukan pendampingan dan penguatan terhadap guru sebagai garda terdepan dalam pengembangan pendidikan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 9 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang, banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perige atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku, di antaranya pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Seram bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus Jezadra kepada RRI Selasa siang mengatakan, potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah kepulauan di Kurtam dan Tayando.
3: Sekarang yang mesti diperhatikan dan menjadi kewaspadaan ini terkait dengan potensi banjir pesisir, banjir rob. Jadi data yang dikeluarkan oleh Meteorologi Maritim, pesisir Kepulauan Kei berarti keseluruhan, apakah di Kei Kecil, Kei Besar, atau di Pulau Dulah atau Pulau-Pulau Kur.
2: Zadrak melanjutkan, secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya, guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut, serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan Nusa Tenggara Timur. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Hingga saat ini, kondisi keamanan dan ketertiban di Desa Viditan terpantau aman dan kondusif. Sekalipun, sempat terjadi insiden bentrok antar pemuda hingga terjadi pembakaran pos polisi, namun saat ini mulai bisa diredam. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Tual, Ibtu Aji Prakoso, saat ditemui RRI. Prakoso mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus pembakaran pos polisi di Desa Viditan. Sementara untuk kondisi Kamtibmas saat ini sudah aman dan kondusif karena beberapa pos polisi dan Brimob masih dipertahankan di sana.
4: Alhamdulillah situasi secara umum aman karena memang ada pospol dari Polres dan juga dari anggota Brimob. Jadi saat ini insya Allah alhamdulillah masih landai, aman, kondusif. Untuk perkembangan yang pos tetap berjalan, kita sampai saat ini masih melakukan penyelidikan karena melihat dari CCTV ada beberapa indikasi karena memang membelakangi ya, jadi tidak terlihat secara utuh, tapi kita sudah ada beberapa terduga sih mas. Nah, kita masih melihat situasi masih landai, kita tunggu nanti momennya, kalau memang ada upaya lagi nanti kita lanjut.
1: Prakoso berharap tidak ada lagi gesekan atau bentrok antar pemuda di wilayah hukum Polres Tual. Bentrok pemuda tidak hanya merugikan diri sendiri dengan terlibat sebagai pelanggar hukum, dampaknya juga berimbas pada masyarakat sekitar dan memperburuk situasi suatu wilayah secara umum. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi. Dalam sambutannya, Rahantoknam menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu lokus pendampingan penyusunan dokumen perencanaan strategis kesehatan. Pendampingan tersebut sangat penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan rencana induk bidang kesehatan dan berbagai dokumen perencanaan nasional lainnya. Rahantoknam menegaskan, tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administratif, melainkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pelayanan yang diberikan.
5: Sampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Maluku Tenggara sebagai lokus pendampingan penyusunan renstra. Tentu penetapan ini selain untuk menguatkan aspek perencanaan strategis di bidang kesehatan, juga pada upaya penguatan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pusat yakni RUBK, rencana induk bidang kesehatan, serta dokumen perencanaan lainnya agar memiliki keterkaitan yang baik, sehingga apa yang kita capai nantinya memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Maluku Tenggara dan Indonesia pada umumnya.
1: Wakil Bupati mengingatkan seluruh aparatur pemerintah termasuk Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas hingga pimpinan daerah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyentuh kebutuhan warga. Sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana strategi seluruh perangkat daerah. Dalam dokumen tersebut, sektor kesehatan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan karena menjadi layanan dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Dalam mendukung visi-misi kepala daerah di bidang pendidikan, berbagai langkah strategis terus dijalankan agar optimalisasi potensi dan tingkatkan kualitas pendidikan di Kota Tual dapat terwujud. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Sein Huyanan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus melakukan pendampingan dan penguatan terhadap guru sebagai garda terdepan dalam pengembangan pendidikan. Huyanan menjelaskan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan meliputi bimtek dan pelatihan yang berkesinambungan, termasuk pendampingan melalui guru berbagi antara sesama dewan guru dengan tetap mengorganisasikan para guru dalam kegiatan pengembangan mutu pendidikan.
6: Dinas sudah melaksanakan proses pendampingan dan penguatan kepada guru sebagai tenaga pendidik sebagai motor garda terdepan dalam pengembangan pendidikan, baik itu melalui bimtek-bimtek yang diikutsertakan. Kita lakukan juga pendampingan melalui guru berbagi dari satu guru ke guru yang lain, sambil kita tetap mengorganisasikan ke dalam kegiatan-kegiatan pengembangan mutu pendidikan di dinas.
1: Menurut Nuhayanan, langkah-langkah inovatif yang dijalankan juga menyesuaikan dengan kondisi daerah dan negara yang sedang dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Rangkaian pengembangan kapasitas guru yang diprogramkan dijalankan dengan pengawasan penuh dengan turun langsung ke sekolah-sekolah, baik sesuai jadwal maupun di luar jadwal. Luhut Yanan mengungkapkan berbagai program kapasitas guru yang digencarkan mampu membawa dampak terhadap peningkatan pengajaran secara sistematik. Dalam pelaksanaannya, setiap program yang sedang berjalan mendapat respon yang baik dari semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Ia berharap semua pihak yang terlibat dapat mengikuti seluruh program secara baik, terutama kepala sekolah dan dewan guru. Kerjasama dan kolaborasi antar sekolah juga menjadi penting, terutama bagi sekolah-sekolah yang kapasitas mutunya sudah terlihat dan terwujud. Perencanaan kesehatan berbasis data dan kebutuhan real masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Upaya tersebut menjadi fokus dalam workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Ballroom Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi. Kegiatan yang digelar Unit Kerja Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga itu bertujuan meningkatkan kapasitas petugas perencanaan daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2027. Workshop tersebut merupakan bagian dari program pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketua Tim Pendamping Dr. Setia Haksama mengatakan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga mendapat mandat dari Kementerian Kesehatan untuk mendampingi 7 wilayah termasuk Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, pendampingan dilakukan agar perencanaan pembangunan kesehatan dapat disusun secara lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti.
7: Kami hadir di sini adalah untuk melakukan pendampingan dari apa itu rencana tata kelola program kesehatan untuk menyusun perencanaan kerja tahun 2027 dari Dinas Kesehatan, yang mana bahwa pembangunan kesehatan ke depan itu dibangun untuk meningkatkan perilaku kesehatan agar dampaknya ke masyarakat bisa meningkatkan derajat kesehatan. Nah, untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut, maka perlu dibangun suatu perencanaan yang baik.
1: Setia menjelaskan, perencanaan yang berkualitas akan membantu pemerintah menentukan sasaran program secara tepat, mulai dari pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, hingga berbagai program kesehatan prioritas lainnya. Dengan demikian, setiap intervensi yang dilakukan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan. Kehadiran tim pendamping bukan untuk mengintervensi kebijakan daerah, melainkan mendampingi jajaran dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit dalam menyusun rencana kerja yang berkualitas. Diharapkan dokumen yang dihasilkan nantinya mampu menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, bermutu, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat Maluku Tenggara. Suasana penuh hikmat dan rasa kekeluargaan menyelimuti Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara saat digelarnya acara pelepasan dan pentas seni siswa-siswi kelas B TK Negeri Pembina Langgur Senin kemarin. Acara tahunan ini mengusung tema yang sangat mendalam, yaitu anak hebat, cinta kearifan lokal, merajut mimpi, lestarikan budaya. Pentas seni ini menjadi panggung pembuktian kreativitas anak-anak usia dini yang tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Kei, tapi juga keberagaman budaya Nusantara seperti tarian khas Ambon, Makassar, dan daerah lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Langgur, Farida Ariyani Ingratubun, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga dan harunya di hadapan para undangan dan orang tua murid.
8: Lega, tanggung jawab yang diemban memang besar, tetapi kita harus melihat sisi positifnya, toh, sehingga tidak berakibat sesuatu yang kita tidak inginkan. Terharu, bangga, sangat apresiasi kepada mereka karena apa yang ditanamkan selama belajar di taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini, karena itu mereka bisa menghadapi hal tersebut. Misalnya percaya diri, rasa percaya diri itu penting untuk anak.
1: Wiratubun juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh orang tua siswa yang selama ini selalu kompak dan memberikan dukungan penuh terhadap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialirahan Toknam, menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur di era modern. Rahan Toknam menyampaikan beberapa poin penting terkait komitmen pemerintah daerah. Dikatakan, kearifan lokal adalah warisan leluhur yang wajib dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi di Tanah Kei. Maluku Tenggara adalah daerah yang kaya akan budaya dan bahasa daerah yang menjadi identitas utama masyarakatnya. Sehingga pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sangat mendukung penuh upaya pelestarian dan pengembangan budaya adat Kei sejak usia dini.
9: Maluku Tenggara memiliki tradisi adat istiadat bahasa daerah, seni budaya dan nilai-nilai leluhur yang menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Untuk anak-anak tersayang, kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan mewarisi dan melestarikan budaya leluhur kita. Sejak dini, penting bagi kalian untuk mengenal, mencintai, dan bangga terhadap kearifan lokal daerah kita sendiri. Dengan menampilkan tarian tradisional, nyanyian daerah, permainan rakyat, serta berbagai ekspresi budaya lokal dalam pentas seni ini, kalian telah menunjukkan bahwa jiwa-jiwa muda kita mampu menjadi penjaga dan pelestari budaya bangsa.
1: Di akhir sambutannya, Rahan Toknam menitipkan pesan dan harapan besar kepada para orang tua agar tidak putus dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak mereka di rumah. Peran orang tua sangat penting agar generasi muda Maluku Tenggara terus mengenal, mencintai, dan menjaga kelestarian budaya lokal mereka di masa depan. Karena rumah adalah sekolah pertama anak dan orang tua adalah guru pertama, sehingga orang tua terus mendampingi anak mengenal budaya lokal. Warta berita ini disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, sebanyak 21 unit Saudara, sebanyak 21 unit rumah bantuan dari Balai Perumahan Provinsi Maluku akan disalurkan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Siwa 5 dan Kelurahan Galai Dubu. Camat Pulau-Pulau Aru, Ongki Golab, menjelaskan bantuan tersebut merupakan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Dari total 21 unit, sebanyak 19 unit dialokasikan untuk Kelurahan Siwa 5 dan 2 unit untuk Kelurahan Galai Dubu. Sebelum pelaksanaan program, Balai Perumahan Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Rapat juga telah dilakukan bersama seluruh calon penerima bantuan yang difasilitasi oleh konsultan dan koordinator program.
10: Bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Pulau Aru itu 21 rumah atau kepala keluarga yang berhak mendapatkan dan terdiri dari 19 rumah di Kelurahan Siwa 5 dan 2 rumah di Kelurahan Galai Dubu. Bantuan itu diberikan oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku. Dalam hal ini sudah dikoordinasikan dengan saya sebagai camat dan juga kedua lurah, baik itu Siwa 5 dan Galai Dubu, dan sudah dilakukan semacam pertemuan atau rapat dengan pihak penerima 21 orang total itu, dengan pihak balai yang dalam hal ini diwakili oleh konsultan dan koordinator untuk pemberian bantuan itu.
1: Gola mengatakan setiap penerima akan memperoleh bantuan senilai 20 juta rupiah yang terdiri atas 2,5 juta untuk upah tukang dan 17,5 juta untuk bahan bangunan. Karena bersifat swadaya, pemerintah dapat menambah biaya sendiri apabila dana penerima dapat menambah biaya sendiri apabila dana yang diberikan belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah. Penerima bantuan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah dengan kondisi rusak dan tidak layak huni. Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan bantuan akan diawasi secara ketat dan bantuan dapat dihentikan jika ditemukan penyalahgunaan seperti menjual bahan bangunan yang diberikan. Inpex Corporation kembali luncurkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Desa Lermatang. Bantuan fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi para penerima. Hal itu disampaikan manajer sosial Performance and Land Acquisition Dian Viana Ratna Dewi menyusul bantuan fasilitas kesehatan yang digelontorkan khusus bagi masyarakat di Desa Lermatang. Program ini diharapkan menjadi model sekaligus bentuk kolaborasi yang dibangun bersama pemerintah desa, masyarakat, serta Impex Masela. Menurut Dian, program ini dinilai sangat sederhana, namun bukan soal kesederhanaan program sebagaimana dimaksud. Namun harapannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu perlunya dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat sehingga berbagai program yang sedang dan dapat yang akan diluncurkan berjalan aman tanpa hambatan berarti. Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Sharon A. Jawarisha, dalam laporannya pada acara kunjungan kerja Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Nyonya Maya Baby Lewarisha, dalam rangka pemberian bantuan program koperasi PKK dan monitoring pelaksanaan 10 program PKK di Desa Tumbur hari ini. Di Balai Desa Tumbur mengatakan, tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa berupaya melaksanakan 10 program pokok PKK sebagai gerakan nasional yang bertujuan memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga yang beriman, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dunia usaha, serta seluruh kader PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
11: Kepulauan Tanimbar senantiasa berupaya melaksanakan 10 program pokok PKK sebagai gerakan nasional yang bertujuan memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga yang beriman, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dunia usaha, serta seluruh kader PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
1: Sharon juga menyampaikan jumlah anggota PKK dari 10 kecamatan sebanyak 233 anggota, dasawisma dari 80 desa sebanyak 629 dasawisma dengan jumlah anggota sebanyak 15.725 orang. Dengan jumlah yang ada, terdapat beberapa capaian yang telah dilaksanakan antara lain pembinaan dan penguatan kelembagaan PKK hingga tingkat desa, pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan keluarga melalui berbagai pelatihan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan pengembangan kebun keluarga, pembinaan kesehatan keluarga, peningkatan ekonomi keluarga, dan pembinaan administrasi PKK. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, pada kesempatan yang sama mengatakan pembangunan yang berhasil tidak hanya ditandai dengan tersedianya infrastruktur, namun yang terpenting adalah manusianya. Untuk itu, manusia yang sudah berpengetahuan harus dipancing dan diubah dalam keterampilan dan diwujudkan dalam hasil sebagaimana yang ada di Desa Tumbur. Bukan karena Desa Tumbur itu adalah desa wisata dan desa yang sudah lama punya kearifan lokal, kearifan dalam bentuk ukiran alias patung tumbur, namun Desa Tumbur patut diberikan apresiasi dan menjadi penilaian pilihan untuk dikunjungi.
12: Pembangunan yang berhasil itu tidak hanya ditandai dengan tersedianya infrastruktur. Kalau infrastruktur sudah tersedia, yang paling utama di sini adalah manusianya. manusia yang seperti apa, manusia yang berpengetahuan, pengetahuan itu dipancing dan diubah dalam keterampilan, dan keterampilan itu diwujudkan dalam hasil. Dan itu ada salah satunya di seluruh desa, salah satunya ada di Desa Tumbur.
1: Wakil Bupati menambahkan, ada kepercayaan yang membuat istri Gubernur Maluku beserta rombongan hadir di Desa Tumbur sekaligus memberikan bantuan secara stimulan dan mempunyai makna yang sangat besar. Dalam momen itu, Ratu Anak mengajak masyarakat Desa Tumbur untuk menjaga generasi saat ini, sebab generasi saat ini akan melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan, terutama ibu-ibu yang adalah pejuang tanpa pamrih. Pembangunan infrastruktur kota dinilai efektif tanpa dimulai dari wilayah kepulauan. Demikian disampaikan Direktur PT Bangkit Prestasi Insani atau BPI Evnoya sebagai pembangunan yang selalu saja dimulai dari perkotaan. Menurutnya, kota dapat dibangun jika potensi sumber daya alam di kepulauan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan yang dimulai dari pulau-pulau inilah yang bakal menopang keberlangsungan pembangunan wilayah perkotaan. Model pembangunan seperti ini mengecewakan hati masyarakat di Maluku, di mana banyak pulau yang dinilai sangat potensial di daerah ini, namun Maluku selalu saja terpinggirkan dari pembangunan selama ini. Untuk menggerakkan pembangunan dari wilayah kepulauan, maka masyarakat adat menjadi bagian sangat penting dalam memproteksi berbagai kemungkinan yang bisa saja membahayakan, sehingga peran para tokoh adat dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 10 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 82%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ngobrol satu kanal inspirasi dan informasi untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar Anda di sana, saudara? Kami berharap Anda kabar baik dan selamat bersama lagi dengan keluarga, di mana seharian Anda berpisah karena banyak pekerjaan, tanggung jawab yang harus Anda tuntaskan. Namun dengan begitu Anda lebih banyak cepat-cepat untuk kembali ke rumah, berharap berjumpa dengan keluarga Anda dengan penuh sehat dan juga semuanya bisa berjalan lancar, karena memang Anda punya sesuatu yang mungkin Anda selesaikan di hari ini dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran Anda, sehingga pekerjaan itu selesai dan tentunya memuaskan, hasil yang memuaskan. Dan Anda juga punya banyak rencana untuk hari esok, di mana mungkin saja ada beberapa pekerjaan yang tertunda hari ini dan nantinya besok baru Anda selesaikan. Masih ada hari esok pastinya untuk Anda mengumpulkan tenaga Anda di malam ini untuk besok Anda kembali beraktivitas. Sukses bagi Anda pendengar yang sampai saat ini masih dengan kesibukan di sana dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, yang lagi lembur tetap semangat, dan yang sudah selesai ayo cepat bergerak untuk pulang, karena memang keluarga Anda sudah menanti untuk nantinya Anda bisa makan bersama di sana. Pendengar, menit ke-44, kini tinggalkan jam 7 malam ini. Kami punya sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air, kami persembahkan untuk Anda. Sekaligus jelang pukul 20.00 akan ada mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini di Selasa 9 Juni 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Luar biasa kau Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan untuk Anda selanjutnya, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan atau nyanyian Dharma untuk Anda, saudaraku umat Hindu di manapun Anda berada. Lebih khusus untuk Anda yang tinggal di Tanimbarkei, selamat malam. Om Swastiastu untuk Anda pendengar, dan selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Temani Anda di sana yang tengah bercerita bersama keluarga atau yang lagi menikmati makan malam. Kami punya sajian nyanyian Dharma untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan nanti pendengar, akan kami hadirkan juga Mimbar Agama Hindu edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama IG Sudarma Iyamko. Selamat malam saudara, selamat mendengarkan.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Tual program Bahasa 1 menemani Anda pendengar. Itu tadi sajian nyanyian Dharma sudah kami hadirkan mengawali jumpa kita di malam ini. Dan selanjutnya kita ikuti mimbar agama Hindu edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama IG Sudarma Yamko. Selamat malam saudara, selamat mengikuti.

Para pendengar setia Persatuan Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta terkhususnya persaudara umat Hindu yang ada di Desa Tanbergi dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam pangjali umat, Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namasidam, Anyasci Yatomam, Yejana Pasupasate, Tesam Niyubik Tanam, Yoga Semamfani Aham, Kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 32. Artinya, atas karunia Sang Yang Kuasa, semoga tiada halangan. Mereka yang hanya berdoa kepadaku, merenungkanku selalu, kepada mereka akan kubawakan segala apa yang mereka tak punya, dan akan kulindungi segala yang mereka miliki. Itulah janji Tuhan kepada umatnya. Umat Sudharma yang berbahagia, pada malam hari ini, saya akan bawakan mimbar agama Hindu dengan tema ketabahan hati dalam menghadapi musibah atau ujian kehidupan. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari dua hal yang saling berpasangan atau yang disebut dengan ruwa penida atau suka dan duka, sehat dan sakit, serta keberuntungan dan musibah. Ketika musibah datang melanda, baik itu bencana alam, kehilangan orang yang tercinta, maupun kegagalan dalam kehidupan, seringkali hati kita merasa goyah, kecewa, bahkan putus asa. Namun sebagai umat Hindu, kita diajarkan bahwa musibah bukanlah hukuman yang kejam, melainkan bagian dari proses evolusi jiwa, pembersihan karma atau karma pala, dan ujian untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Kunci utama untuk melewati semua ini adalah ketabahan hati atau dirti. Umat Sudharma yang berbahagia, untuk memahami bagaimana Hindu memandang ketabahan dan musibah, mari kita renungkan 4 sloka suci berikut ini. Yaitu yang pertama, menyadari sifat dunia yang tidak kekal. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 14, yaitu Omatras Parsas Tukauntia Sistosna Sukadukada Agama Payinos Nityas Tams Titiksa Swabharata. Artinya, wahai Arjuna, kontak antar indria dengan objeknya menimbulkan rasa dingin, panas, duka, dan suka. Semua ini datang dan pergi, tidak kekal. Karena itu, tabahlah menerimanya, wahai keturunan Bharata. Umat Sudharma yang berbahagia, dalam sloka ini adalah nasihat Sri Krishna kepada Arjuna bahwa penderitaan dan musibah bersifat sementara. Sama seperti musim dingin yang pasti berganti menjadi musim panas. Musibah pun pasti akan berlalu. Ketabahan dimulai dari kesadaran berpikir atau titik sa bahwa tidak ada penderitaan yang abadi di dunia ini. Yang berikut, yaitu karakter manusia yang bijaksana. Seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 15, yaitu Omyam hina viatyati eta purusam purusaba samaduka sukamdiram so martavya kalpati. Artinya, wahai manusia utama atau Arjuna, ia yang tidak tergoyahkan oleh duka dan suka, yang tabah dan tetap sama dalam kedua keadaan itu, sesungguhnya ia telah siap untuk mencapai moksa. Umat Sudharma yang berbahagia, orang bijaksana atau dirtra adalah mereka yang melatih hatinya untuk tetap stabil, baik saat mendapatkan rezeki maupun saat ditimpa musibah. Dengan bersikap tenang, tidak akan terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut, sehingga pikiran tetap jernih untuk mencari solusi atas musibah yang dihadapi. Yang berikut yang ketiga, yaitu musibah sebagai pembentuk karakter emas. Umat Sudharma yang berbahagia, hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Sarasamuscaya, Adya yang 495, yaitu Om Hanas Nihang Ringrat Muwala Ratika Yatiapin Dadi Dewata Mahapurusa
sakala lingrat, yawat ringrat nangkarannya, nitiasa kontantalrua. Artinya, inilah keadaan di dunia. Kesusahan selalu datang, walaupun terhadap para dewa atau orang-orang besar di dunia ini. Selama orang berada di dunia ini, selama ia akan melihat dan merasakan kesusahan. Umat Sudharma yang berbahagia. Sloka dari kitab Sarsamuscha ini mengingatkan kita akan realistis atau realitas kehidupan. Jangankan kita manusia biasa, bahkan para awatara dan orang-orang suci pun tidak luput dari ujian dan kesusahan saat turun ke dunia. Musibah adalah laboratorium kehidupan, ibarat emas yang harus dibakar dan ditempa berulang kali agar murni. Jiwa manusia pun ditempa melalui musibah agar menjadi kuat dan bijaksana. Slok yang keempat yaitu menjadikan Tuhan sebagai sandaran utama. Umat Sudharma yang berbahagia. Hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Rigveda bab 10 adiaya 186 sloka 1 yaitu Om Wata Awatu Bai Saijiam Sambu Mayambu Nohirde Parana Ayumsi Tarisat. Artinya, semoga embusan angin membawa obat penawar bagi kami, membawa kedamaian dan kebahagiaan ke dalam hati kami. Semoga Tuhan memperpanjang umur kami. Umat Sudharma yang berbahagia, ketika ketabahan kita mulai goyah, sloka di dalam Rigveda ini mengajarkan kita untuk berserah diri kepada ide Sang Yang Duasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa ini adalah simbol optimisme di tengah musibah sekeras apapun. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan obat berupa kedamaian hati dan kekuatan batin bagi hambanya yang tekun berdoa dan berusaha. Mas Dharma yang berbahagia dimanapun berada, mengembangkan ketabahan batin atau derti bukan berarti kita pasrah tanpa arah. Ketabahan dalam Hindu adalah keberanian mental untuk menerima realitas karma dengan dada yang tegak sambil tetap berbuat kebaikan atas subha karma. Ketika musibah datang, jangan bertanya mengapa ini terjadi padaku. Melainkan bertanyalah apa yang ingin Tuhan ajarkan kepadaku melalui kejadian ini. Jadikanlah musibah sebagai tangga untuk naik kelas secara spiritual. Mari kita mantapkan hati, kuatkan strada atau iman, dan jernihkan bakti kita. Yakinlah bahwa di balik setiap badai, selalu ada pelangi kedamaian yang telah disiapkan olehnya. Para pendengar setiap satu ritual umat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Badramno Api Fataya Manudak Samuta Kratu Adate Sarwai Adasovi Vamadya Ranan Gafuna Yawase Vivaksai. Artinya, Sang Yang Duasa Tuhan Yang Maha Kuasa, berilah kami pikiran yang baik dan bahagia. Berilah kami pengetahuan dan keterampilan. Maka semoga manusia dalam persewatanmu merasa bahagia. Ya Sang Yang Duasa Tuhan Yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Agung, yang menjadi sumber pengetahuan utama dan merupakan kecerdasan serta kekuatan pikiran yang merupakan api yang tak kudung padam pada semua makhluk hidup. Tanpa Engkau, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Semoga pikiran kami selalu mengarah kepada kebaikan. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai epic kalau naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Pendengar, itu tadi beberapa nyanyian Dharma dan juga sudah kita ikuti mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama IG Sudharma Yamko. Dan masih melanjutkan kebersamaan kita pendengar dengan sajian nyanyian Dharma hingga nanti di tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur akan kami hadirkan sajian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta. Selanjutnya ada nyanyian Dharma Sabdanya menemani Anda di susul selalu di jalannya.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, pendengar sajian nyanyian Dharma kini kami cukupkan untuk Anda, saudara umat Hindu di manapun Anda berada, dan nanti pendengar kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Kami ajak Anda pendengar, kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21.00.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugrasena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
3: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
5: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
6: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
5: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
8: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
9: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
8: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Hanya ada 20 instansi
11: yang... Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama. karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
11: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
12: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
11: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
14: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
14: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
15: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
14: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
17: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini, dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
18: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib, orang azan dia masih main catur, itu yang haram, kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
17: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi, karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
21: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
20: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, di antaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
0: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
3: Berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Ben Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Nyerabuli, Tiloli, Pratik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, demikian Warta Berita Nasional melalui program A3 Jakarta untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dan pendengar, nanti pada

0: pelaksanaan atau berlangsungnya sepak bola antara Indonesia versus Mozambik di malam ini. Nantinya pendengar, untuk Anda pada tepat pukul 22.00 nanti. Dan selanjutnya kita merangkai kebersamaan. Jelang itu kita bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Ibu, ada rokok polos tidak?
3: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
2: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
3: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
4: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Pendengar kita bersama di Ruang Rindu malam ini, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin menyapa keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Pendengar boleh di 081354958875. Setelah nanti akan kita ikuti siaran langsung sepak bola untuk Indonesia, untuk edisi hari ini pendengar. Dan nantinya kami akan ajak Anda bergabung bersama program 3 Jakarta. Iya, nanti kita ikuti pertandingan antara Indonesia versus Mozambik di malam ini pendengar, langsung dari

0: Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti siaran langsung Indonesia versus Mozambik, Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. 37 menit pendengar, kini bergeser dari jam 9 malam ini. Kami punya deretan lagu-lagu pilihan yang nantinya Anda request pendengar hingga jam 10 malam ini. Ada Karena Dirimu punya Derby featuring The Revolution. Ada Christy Kolondam. Ada juga Everybody New punya Citra. Ada lagi Suaraku Berharap punya Selia Saputra. Bayu Risa dengan Ku Ada Untukmu. Ada Zeisa Bayangkanlah. I Love Aisy Teru punya Aisy Teru. Ada juga Kadensa Sempurnakanku. Dan yang terakhir Alexa dengan Bright Aswan. Akan hadir untuk Anda pendengar di malam ini rangkaian lagu-lagu pilihan, sambil kami menanti Anda di line telepon 081354958875. Baik, sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Iya. Memori lewat lagu. Itu tandanya Mama. Itu tandanya Mama Engge lagi monit ya. Kalau pas diajak bergabung, Mama Engge tuh langsung bergabung. Oke, Mama Engge, selamat malam, apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, dari suaranya memang baik ya.
1: Salam sehat.
0: Iya, salam sehat. Mama Engge tetap ceria. Ya, iya, ya. Karena itu adalah bagian dari kesehatan kita ya, Mama Engge ya. Oke, Mama Engge mau salam-salam untuk siapa, di mana, atau mau request lagu, silakan.
1: Salam-salam para semua saja. Keluarga besar di Tuar Langgur, di Tanimbar, di Ambon, di Jakarta, mana-mana saja.
0: Oke. Terus
1: terutama Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, halo, apa kabar?
1: Semua angkasawan-angkasawati RRI, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih doanya Mama Engge. Ada lagi?
1: Itu lagu apa? Rinduku kah?
0: Rinduku mana ya? Punya siapa tadi ya? Iya, ada. Yang tadi itu Suaraku Berharap, ada Sempurnakanku, ada lagi Ku Ada Untukmu.
1: Begitu, Ku Ada Untukmu.
0: Aduh, Ku Ada Untukmu seperti prosa tuh ada untuk Mama Engge selalu. Oke, terima kasih. Mama Engge sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Karena lagu ini judulnya Ku Ada Untukmu, maka spesial untuk Mama Engge. Tentunya RRI selalu ada untuk Mama Engge, menghibur Mama Engge ya di setiap waktu. Terima kasih Mama Engge, selalu monit pro 1 RRI Tual di Langgur, dan selalu bergabung dalam beberapa program acara, selalu aktif. Beliau walaupun lagi sibuk tetap bergabung. Nah, beda kalau beliau biasanya ke Ellen, saya tidak ada pulsa, jadi tidak bisa bergabung. Oke, tidak apa-apa ya Mama Engge ya. Tapi ke Ellen sudah bilang kalau Mama Engge ingin gabung tapi tidak ada pulsa, boleh nanti ke Ellen yang hubungi begitu ya Mama Engge ya. Oke, di belakang Mama Engge ada Bung Bravo. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Bung Bravo, apa kabar nih? Iya, Bung Bravo.
2: Iya.
0: Baik ya.
2: Kabar baik, Kakak.
0: Baik. Bung Bravo, di sana angin tidak?
2: Kalau angin itu dari pagi. Tapi malam ini sedikit membaik.
0: Oke. Saat ini masih, kalau malam terasa angin kencang tidak, Bung Bravo?
2: Ya tergantung ya. Tergantung satu hari kalau angin tapi mungkin hari kita pagi.
0: Oke, tapi tetap ya, aktivitasnya sambil jalan ya, Bung Bravo ya.
2: Bagaimana kakak?
0: Aktivitas tetap jalan ya.
2: Oh, aktivitas tetap jalan.
0: Jadi okay,
2: kita di Rayan ada jadwal kerja pun menyangkut untuk persiapan izin masuk itu satu minggu dua kali.
0: Iya.
2: Hari Selasa bersama hari Rabu.
0: Tetap semangat ya, Bung Bravo ya, bersama semangat masyarakat di sana semuanya.
2: Ya, pertama-tama capres selamat malam buat keindahnya yang sudah pada malam ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam juga buat yang baru lewat.
0: Iya, Mama Engge tadi iya.
2: Mama Engge mungkin baru ada pusing.
0: Oke.
2: Terus juga buat teman-teman yang mungkin belum sempat untuk bergabung, semoga semuanya sehat.
0: Iya.
2: Terus kemarin di Sar, di Komba, Gokin, terus ada Indonesia bersama Dewi di Barat, juga semuanya selalu sehat juga. Dan juga buat ada anak-anak yang lagi nongkrong di depan rumah ini, semoga sebentar lagi yang berdekatan terhibur mereka selalu. Elen,
0: iya, bagaimana? Ada yang bisa di dibantu? Iya, jangan sampai salah ngomong ya. Iya, Bung Bravo nih kalau panggil tuh bikin kaget, tahu? Ngagetin aja. Apalagi kalau sudah alat begini jangan panggil tiba-tiba Bung Bravo. Ellen bisa lari. Untung ada Kejo di sebelah. Iya. Iya Kakak Jo, temani Ellen di sini. Kalau tadi Bung Bravo panggil seperti itu, Kak Ellen bisa lari kalau sendiri.
2: Salam buat Kak Jo.
0: Iya Kak Jo, ada yang salam. Iya, kata ini Bung Bravo, kata Kak Jo, iya salam balik untuk Bung Bravo katanya. Oke.
2: Iya, tadi juga selalu berjaya monitor di studio.
0: Iya.
2: Kalau bergabung di studio hanya
0: oke. Iya Mas Jura. Kalian tuh kaget. Karena kan sementara dengar tapi dipanggil begitu ya, waduh kaget. Tahu? Iya. Jadi requestnya lagu apa ini Bung Bravo? Ada I Love Si Aisy Teru.
2: Oh kayaknya yang itu apa?
0: Jangan kayaknya. Emang iya, mau lagunya atau yang mana? Iya, ada juga Citra dengan Everybody New, ada Suaraku Berharap. Iya, ada harapan-harapan yang masih tertunda. Oke. Iya, Bung Bravo request yang mana? Oke, Mama Engge tuh lagi nunggu.
2: Engge lagi stres kalau dengar Bung Bravo masuk tuh. Itu nanti.
0: Mama Engge lagi nunggu.
2: Engge jangan marah ya.
0: Iya, Mama Engge.
2: Lagi yang terakhir tadi kakak.
0: Oke, sempurnakanku. Iya ya, sempurnaku.
2: Untuk menghibur Mama Engge juga, Mama Engge lagi.
0: Mama Engge tuh udah galau, Mama Engge kan baru habis gabung.
2: Jangan masuk kedua kali.
0: Waktunya sudah tidak cukup. Iya, terima kasih Bung Bravo. Iya, Bung Bravo dan Mama Engge ini selalu apa ya, kompak begitu. Kalau Bung Bravo gabung duluan, Mama Engge pasti nyusul. Kalau Mama Engge duluan, pasti Bung Bravo nyusul. Tapi tidak apa-apa, sangat menghibur. Iya, ada lagi yang bergabung ya. Kita menyapa nanti dulu sebelum ada beberapa lagu nanti untuk Anda pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam
3: Kak Ellen.
0: Selamat malam Ibu Tuti, apa kabar?
3: Oh baik-baik saja Kak Ellen, tapi masih
0: masih
3: tangan.
0: Iya, oke, tidak apa-apa ya Om ya. Ibu ya. Tuti ya, yang penting pantang dulu nih apa yang di sampaikan oleh dokter biar cepat sembuh ya Ibu Tuti ya.
3: Jadi boleh bedain nih buat kemarin.
0: Oke.
3: Kayaknya
0: iya,
3: bagaimana itu?
0: Iya, ada karena dirimu punya Derby featuring The Revolution, ada Bayu Risa dengan Ku Ada Untukmu. Ada juga lagu punya Selia Saputra dengan Suaraku Berharap. Ada
3: ya, Suaraku Berharap saja.
0: Oke, okay, Suaraku Berharap. Ini spesial ya. Untuk siapa, di mana Ibu Tuti? Apakah untuk Ellen atau untuk Bung Bravo?
3: Pertama buat Ellen yang cantik bersama Bung Jo.
0: Iya.
3: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Semoga ini tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Kami di udara tetap
0: di udara. Oke, okay, terima kasih.
3: Lanjut buat Mami Inge, Bung Rafa, Bung Rumi, saya Dola, Bangan Jerry di Wau,
0: yeah. Oke. Okay.
3: Manto bersama keluarga Dian Barat. Selamat malam, selamat moni. Semoga lagi yang diputarkan oleh Bung Preter dapat terhibur selalu. Terima kasih Kak Ellen.
0: Iya, selamat malam Ibu Tuti. Jaga kesehatannya ya. Kalau sudah mulai pulih, jaga makan, terus harus istirahat ya. Minum air putih yang banyak juga ya Ibu Tuti ya, biar cepat pulih dan bisa beraktivitas lagi. Ruang Rindu masih menemani Anda pendengar. Kini jam 9 malam lebih 49 menit dan 3 lagu sudah di request oleh Mama Engge, Bung Bravo dan juga Ibu Tuti di ISO. Iya, ISO yang pernah di nobatkan sebagai desa radio di tahun berapa ya waktu itu ya? 2018-19 tidak salah. Iya, dan terima kasih untuk semua masyarakat yang ada di ISO selalu menyambut karyawan dan karyawati RRI Tual yang biasanya juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sana. Iya, semoga kita selalu kompak ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di ISO, terima kasih sekali lagi dan selamat beristirahat untuk semuanya di sana. Baik pendengar, 3 lagu berturut-turut untuk Anda. Ada Suaraku Berharap, Ku Berharap Karena Ada Dirimu, Ku Ada Untukmu. Iya, 3 lagu ini spesial untuk Anda.

Baik pendengar, masih menemani Program 1 RRI Tualdi Langgar, dan kami mohon maaf untuk Ibu Tuti, lagu yang di request kami belum bisa putarkan karena memang waktu kita sudah menunjukkan tepat pukul 22.00. Saatnya kami hadirkan pendengar siaran langsung sepak bola Indonesia versus Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nantinya bersama reporter-reporter kami, pendengar, ada Indra Vigiantara dan Tomo Hakim. Untuk Anda pendengar, nanti kita akan bersama di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Donitri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Donitri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Donitri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara.
2: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membila ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah membentuk tiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah, dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada penjaga gawang Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
3: Dia nggak mau
0: bola,
3: ditinggalin
0: ya, kan?
3: Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
3: Yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
3: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih membawa, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh, oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah! Dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas. Tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratmangun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, ah, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnar Ratmangun kali ini. Ah, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini. Umpan langsung.
4: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu
0: Kevin Dix tadi
3: ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia fokusnya dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Ratmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup apa, bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Firmino. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
5: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Carminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Gol Indonesia by Brighton Bucket oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya, kemudian Antara Mangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand,
3: hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia. Sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana. Ada oleh Romeni namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana. Alcidio namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Rido pendek saja kepada Joy. Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba ada Kevin Verdong. Verdong di sana. Masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong. Lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke lingkaran pembinaan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan. Berjalan sudut. Gol!
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar, putar-putar Ivar. Sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu. Alirkan lagi langsung depan, mencari gol itu. Pamungkas, mencoba dikejar, jauh di belakang. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola. Bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Beri bola kabur pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
3: Ya,
0: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya terjadi duel antara pemain Mozambik. Yani Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson. Pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito. Ke belakang dia sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan. Lewat garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5, Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar, langsung saja dia umpan terobosan, kali ini ada Calvin Vandong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada oleh
7: Maputo, oleh Lebeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo Lebeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang bisa dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
7: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
7: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
7: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah Ole Romeni. Dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini. Dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand. Kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
7: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
7: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
7: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
7: Mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan.
7: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
7: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
7: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibacakan lagi oleh Martin Pai. Sebuah tenaga lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
7: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Coba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand. Kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya. Ah! Diterpis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh! Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi. Di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik. membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
8: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang. Sehingga sempat mengalami cedera juga.
7: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
8: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tribamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun

0: Kiri bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Van Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminho sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio. Lebar dia. Ken Suli. Masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio. Mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Tengah dia Edmilson bawa bola kali ini pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Oli Rumeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Rumeni, pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
1: Wah, orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan dengan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson, sektor sebelah kiri, nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik. Sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat, melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giringkan lagi bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkai.
2: Coba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
0: cepat kaget sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tri Pamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami. Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama.

0: Ada Ivan Carminho yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana. Namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik. Lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas. Lugas sekali Rizky Ridho. Menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan namun sempat terkena kaki pemain Mozambik. Menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang dia Edmilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminho melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga. Berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju. Ya, Ivariena.
0: Paul kirimkan bola ke depan. Mencari kabin terbang di sana di sektor sebelah. Kiri lini serang Indonesia. Namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Ridho, lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon dan juga Kevin Dix. Namun terlalu deras datangnya bola. Menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan. Sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas. Mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana. Masih ada Kevin Verdon, sodorkan ke depan. Sayang. Terlalu kencang datangnya bola. Tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminho menguasai bola. Memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah, disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang. Lebih kepada Elpan Bagot. Kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Olat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang Kapil Peto, masih Kapil Peto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindal, mencari tengah, ada Lato Olat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdonk di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdonk, mencari kawannya di sana, juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi dengan jadi Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Jadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Kai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
2: 2 menit. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, lebar dia, kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson, gagal sementara ini. Usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih membawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Niup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda? Pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya?
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena citra gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Mauro Zizka gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Berikutnya,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dipastikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, jadi nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi? Gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
6: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
6: Yakin, mudah-mudahan Indonesia
0: menang. Baik.
6: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini, Bung Lukman.
0: Iya.
6: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
6: Ya. Kalau menang ini bisa Indonesia menang dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
7: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Mas Gilang?
7: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
7: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
7: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Sama
7: India Belanda.
0: Iya.
7: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Iya.
7: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
7: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
7: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Yeah.
7: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
7: Puluhan dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti akhirnya.
7: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
8: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
8: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya?
8: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
8: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan ke jatuh sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini, Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada juga Elkan Bagot. Kedua lini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambique, player number 15, Kane Sulis Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambique sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan. Bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola. Di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix, membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong. Langsung umpan kaki kiri, Calvin Serdong diterima. Sayang sekali, Joey Ratner-Ratmangun tadi ya. Tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener, belakang kali ini. Kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun, sudah membawa bola Orat Mangun. Yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk. Coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix. Menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik. Belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya. Nggak lolos dari Rizky Ridho. Sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning. Pertama ya Indra ya?
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya. Dalam pertandingan ini. Soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. atau tangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun. Berikan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Berputar dia. Namun salah. Datang lagi pemain Mozambik. Mencoba menguasai bola. Dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola. Masih Kevin Dix. Pemain Indonesia. Mencoba membangun serangan. Joey Pulupesi. Masih Joey Pulupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola mundur ke belakang kepada Joey Pulupesi. Masih lagi Ole Romeni. Ole, masih Ole. Ole, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi. Indonesia mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulupesi sodorkan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix kepada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Ada Marcelino Ferdinand. Masih Ferdinand. Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba menguasai 1-2 pemain. Masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah. Ada Rata Orangmangun. Rata lepas tendangan. Oh, membentur. Oh, sayang sekali. Upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat. Dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan. Mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan. Coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola. Menjadi berebutan di sana. Mundur ke belakang pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawan yang di sana. Dikebayangi oleh Calvin Ferdong. Langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia. Dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David, kata. Hampir Davide Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya? Ya. Serangan balik muncul. Saudara-saudara, bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri. Ada orang ini. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jarminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia. Main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi. Bio Antonio. Bio Antonio. Yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar. Dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18. Bio Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat. Hasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya. Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walls juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walls?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 80.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walls yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada Nathan Chowaon, kemudian, pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix! Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio. Namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
7: Iya tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
3: Serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
5: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor

0: sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang. Pemain-pemain Mozambik kali ini ada Mancio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini. Gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini. Sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya. Bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya. Sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti. Karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini. Satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta mencoba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
2: jumlah penonton yang berada pertandingan hari ini.
1: Mulut gawang dari Mozambik
2: berjumlah 29.889 penonton.
1: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki

0: kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio, sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowaon, Kelvin Verdong, Nathan Chowaon, mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joey Pelipesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang berjoy, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joey Pelupesi Indonesia, Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas ke belakang, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kerjasama dia kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, muncul di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade,
1: substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide,
0: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot pada Sandy Walsh, Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-kotak
2: di tackle
0: di kakinya, sampai memegang lututnya Ole Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6, Manuel Nanga Kembala, yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini bangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18, Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia, Milson kembali, coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas kali ini. Dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi, Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17, Calvin Verdong. Ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas. Satu pemain Mozambik namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya. Amade Momade. Ya. Masih menerima perawatan dari tim medis, dua orang tim medis dari Mozambik nih. Mendatangi Amade Momade. Siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia. Dengan Kevin Dix saja, balik lagi. Verdong kali ini, main nomor punggung 17. Oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali. Bermain alat tiki-taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
3: Iya,
2: Ole sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
3: Iya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratna Orat Mangun menggiring bola, menahan lahan dia, 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratna Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong, masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratna Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi, masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari
0: Mozambik, datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik, dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar, oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orang Mangun, bagaimana Rotna Orang Mangun memberikan lagi, pada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, kami penuh, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdong, hampir saja membuat kocar kacir, bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi, sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini.
4: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda Bapak Ibu yang ingin mengikuti secara langsung sepak bola Indonesia versus Mozambik di malam ini, Anda bisa ikuti melalui program 3 Jakarta. Kami ajakkan Anda kembali dari Pro 3 Jakarta pendengar. Kami yang bertugas malam ini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani dari pagi hingga kini, dan nanti kita bersama lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

Air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terenggarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103.6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Ladiera bersama operator studio Bung Same Ohirat dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar FAN, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Dilangkur, Programa 1.

pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Radio Republik Indonesia Tual Program 1 kembali menemani Anda edisi Rabu 10 Juni 2026. Semoga kabar baik kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang kita planningkan untuk kita kerjakan pada hari ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Yang terpenting adalah mari kita bersyukur untuk hal-hal besar, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini dan yang sedang kita jalani dan yang akan kita jemput di hari esok. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak pula nikmat Tuhan yang tercurah untuk kita. Pendengar, di manapun Anda berada, terkadang hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah tidak berpikir, tidak bertanya-tanya, tidak membayangkan, tidak terobsesi, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bernapaslah dan yakinlah bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Tetap berpikir positif dalam kehidupan ini. Dari Jalan Soekarno Hatta Uhejang, Langgur, Maluku Tenggara. Dari sini Indonesia masih ada.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,

0: mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
5: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia tuang menemani Anda. Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Pendengar, keberanian adalah kekuatan untuk terus maju meskipun takut untuk melakukannya. Kami akan menemani bersaudara umat Hindu Dharma pagi ini dengan sajian nyanyian Dharma beberapa waktu ke depan ke ruang dengar Anda. Nanti juga ada Mutiara Hati, nanti akan kami sajikan untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda mendengar dengan nyanyian Dharma untuk saat ini, dan beberapa saat lagi kami akan menyajikan ke ruang dengar Anda Mutiara Hati untuk bersaudara umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini,

mendengar pesawat tertual dan mat Hindu yang berbahagia yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, serta terkhususnya pesawat mat Hindu yang ada di Setan Berki dan manapun berada. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Hati Agama Hindu bersama saya Kiai Darmayam KMPD yang akan mempersembahkan pada umat sedharma sebuah Mutiara Hati dengan tema Karma Wasana. Mutiara Hati kali ini diambil dari Kitab Weda. Om Abhinamastu Namusidam. Umat Dharma yang berbahagia, marilah kita mengawali renungan Mutiara Hati dengan berdoa mantra Gayatri.

Waswa, tatsawitur warinyam, margo dewasya dinahi, diyona prajudayat. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini, sinarmu yang maha suci. Marilah dengan sepenuh hati, kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda ide sang kuasa pada pagi hari ini. Bacaan kita beda, kita buka kita, bab 2 sloka 45, yaitu, Om Traigunya Wishwaveda, Nitraigunya Bavarjuna, Nitravanju Nistya Satwa Satu Niryoga, Sama Atma Van. Artinya, Weda menguraikan tentang Triguna, wahai Arjuna. Bebaskanlah dirimu daripadanya. Bebaskan diri dari dualisme. Pusatkan pikiranmu kepada kebenaran. Lepaskan dirimu dari duniawi. Bersatu dengan Atman. Yang berikut kita bab kita, bab 18, loka 5, yaitu, Om Yajna Dana Tapakarma, Natiam Karyam Evatat, Jajno Danam Tapas Jaiwa, Bhavani Manisinam. Artinya, kegiatan yajna, dana, dan tapa jangan ditinggalkan, tetapi harus dilaksanakan, karena kegiatan itu memurnikan orang-orang yang bijaksana. Yang berikut kita bagat kita, bab 18 loka 6, yaitu, Om etani api tukarmani, sangam tatkwa pahalanica, kartayani miparta, nisitam matam utamam. Artinya, tetapi kegiatan kerja ini pun, hendaknya dilaksanakan dengan melepaskan keterikatan dan keinginan pada hasilnya, wahai Parta. Hal ini merupakan keputusanku yang terakhir. Kita pegawai kita, bab 18, sloka 47, mengatakan bahwa, Om Sriyam Sawa Dharma Wiguna Para Dharmat Samusjizat Swabaya Nityam Karma Kovam Napnuti Kilbisam. Artinya, lebih baik dharmanya sendiri walaupun tidak sempurna melakukannya daripada dharma orang lain walaupun sempurna pelaksanaannya, karena orang tidak akan melakukan dosa bila melakukan dharmanya sendiri yang ditentukan oleh sifatnya. Musdharma yang berbahagia, marilah kita selalu berada pada sifat satwastu, artinya selalu berada pada sifat satwa atau kebajikan yang selalu berpegang pada kebenaran. Semoga umat sedharma selalu berbuat kebajikan, kebaikan, dan kebenaran dalam melakoni kehidupan. Umat sedharma yang terkasih, para pendengar pesatu ritual yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mutiara hati hari ini, tentang karma wasana. Semoga dapat dijadikan inspirasi pada pagi ini bagi umat sedharma dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mutiara hati pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba bersembah sujud kepadamu. Engkau berada di mana-mana, maha kuasa dan maha mengetahui. Engkau adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniailah kami dengan

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

di Republik Indonesia. Tual menemani Anda pendengar beberapa sajian nyanyian Dharma sudah melengkapi kebersamaan kita pagi ini, khusus untuk Bapak Saudara umat Hindu Dharma. Nanti di lain kesempatan kami akan kembali menyajikannya untuk Bapak Saudara. Selamat pagi, sukses untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Informasi dan inspirasi Kusatu. Dari Jalan Soekarno Hatta Ohijang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual beberapa saat lagi akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita antar daerah produksi Radio Republik Indonesia Tual.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Kami sampaikan dua topik berita utama saudara. BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahantokna menegaskan tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administratif, melainkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita Antar Daerah selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara, penjabat kepala OHI Selayar, Tali Brenhoran, sangat mengapresiasi kinerja para guru dalam hal mengajar dan mendidik para siswa termasuk guru-guru pada SD Impres Selayar yang telah berhasil membawa ke 10 siswanya lulus dengan baik pada tahun ini. Disampaikan Renhoran, selain tugas mengajar mendidik seorang anak agar bisa memiliki akhlak yang baik dan benar, bukanlah tugas yang gampang, tetapi seringkali cara mendidik seorang guru berseberangan dengan aturan yang ada. Padahal menurut Renhoran, tidak gampang membentuk karakter anak agar menjadi anak yang baik, tutur katanya, beretika dan paham sopan santun.
2: Fungsi mengajar sudah oke jalan, tapi fungsi mendidik itu, mendidik susah. Suruh anak-anak untuk taat orang tua, jangan melawan orang tua, jangan maki orang tua, jangan maki teman. Itu tidak ada di mata pelajaran, tapi itu tugas guru mendidik, itu yang disebut mendidik. Aturan berseberangan dengan kenyataan, karena anak-anak memunculkan attitude yang tidak bagus, bermain nakal sana memaki semua, sedangkan guru mau tegur, aturan tidak menyuruh.
1: Renhoran juga menegaskan membentuk karakter dan akhlak anak tidak ansi tugas seorang guru, tetapi peran orang tua dan lingkungan juga berpengaruh. Maka dari itu dirinya berharap para orang tua bisa mendukung para guru dalam mendidik anak-anak dan bersama-sama melahirkan generasi hebat untuk masa depan bangsa yang lebih baik. BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, dilaporkan Maya Praniram.
3: BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang, banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perige atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku, di antaranya pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Seram bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus Jezadra kepada RRI Selasa siang mengatakan, potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah kepulauan di Kurtam dan Tayando.
4: Sekarang yang mesti diperhatikan dan menjadi kewaspadaan ini terkait dengan potensi banjir pesisir, banjir rob. Jadi data yang dikeluarkan oleh Meteorologi Maritim, pesisir Kepulauan Kei berarti keseluruhan, apakah di Kei Kecil, Kei Besar, atau di Pulau Pulau Dulah atau Pulau-Pulau Kur.
3: Zadrak melanjutkan, secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan Nusa Tenggara Timur. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara pengamat dan komentator bola nasional Mo Kustaidi memberikan gambaran mengenai tim-tim yang berpeluang besar menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan pembawa acara dalam talk show Pesta Bola 2026 RRI Tual belum lama ini. Disampaikan bungkus, kekuatan sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan. Ia menilai negara-negara yang kuat pada Piala Dunia 2018 dan 2022 masih menjadi kandidat utama untuk meraih gelar juara pada edisi 2026. Bungkus menyebutkan ada dua kelompok tim unggulan yang layak mendapatkan perhatian. Kelompok pertama adalah Spanyol yang dinilainya tampil sangat konsisten dan menunjukkan performa impresif dalam 2 tahun terakhir dengan catatan tidak terkalahkan. Kelompok kedua adalah Prancis yang memiliki banyak pemain berada pada usia emas. Menurut Bungkus, kombinasi pengalaman dan kualitas pemain membuat Prancis tetap menjadi salah satu tim terkuat dan berpeluang besar memenangkan Piala Dunia 2026.
5: Karena perkembangan sepak bola dunia dalam 10 tahun terakhir nggak banyak berubah. Spanyol masih kuat, Prancis masih kuat. Jadi Spanyol masih kuat, Prancis masih kuat, Brasil masih kuat, Argentina masih kuat. Begitu juga dengan Jerman. Jadi kalau saya menyebut daftar unggulan, maka saya harus menyebut minimal ada 2 klaster. Klaster pertama adalah tim-tim yang memang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua Prancis. Nah, motivasi tambahannya. Jadi Prancis bersama dengan Spanyol adalah tim yang paling siap secara mental untuk juara.
1: Sementara itu, pemuda dan pemudi di Kompleks Retak menunjukkan antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 dengan menggelar kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Koordinator Wilayah Kompleks Retak, Richard Anthony, bersama dengan warga setempat. Selain membersihkan area lingkungan, para pemuda juga mempercantik tembok pembatas tanah dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Disampaikan Anthony, kegiatan ini bertujuan untuk menambah semarak suasana Piala Dunia sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih indah dan nyaman.
6: Nederland, sesuai dengan prediksi pakar Jerman, Belanda kali ini yang juara, jadi pasti sebagai masyarakat untuk kita secat di sini ya. Ini sebagai wujud untuk kompleks-kompleks yang lain juga, bukan hanya Piala Dunia, tapi nanti 17 Agustus maupun kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita gambar di lingkungan, baik ada mengimplementasi tembok-tembok yang kita bisa manfaatkan, ya kita bisa buat. Bukan hanya Piala Dunia, tapi nanti 17 Agustus juga kita akan tampilkan gambar-gambar perjuangan akan di sini. Kalau untuk masyarakat di sini ya pasti untuk menyusun kita akan buat ya, apa pembersihan lingkungan. Setelah itu mungkin ada nonton bareng. Nah, nonton bareng ini.
1: Anthony menjelaskan bahwa keberadaan lukisan-lukisan tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat serta menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak lagi membuang sampah sembarangan di lokasi yang telah ditata tersebut. Kedepan warga Kompleks Retak berencana menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakan pesta sepak bola dunia. Salah satu agenda yang disiapkan adalah kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 sebagai sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Kimson Center. Dalam sambutannya, Rahantokna menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu lokus pendampingan penyusunan dokumen perencanaan strategis kesehatan. Pendampingan tersebut sangat penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan rencana induk ke bidang kesehatan RIBK dan berbagai dokumen perencanaan nasional lainnya. Rahantokna menegaskan tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administratif, melainkan memberikan manfaat langsung kepada warga masyarakat. Karena itu, seluruh tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan pada sektor kesehatan harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap layanan yang diberikan.
7: Sampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Maluku Tenggara sebagai lokus pendampingan penyusunan renstra. Tentu penetapan ini selain untuk menguatkan aspek perencanaan strategis di bidang kesehatan, juga pada upaya penguatan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pusat yakni RIBK, Rencana Induk Bidang Kesehatan, serta dokumen perencanaan lainnya agar memiliki keterkaitan yang baik, sehingga apa yang kita capai nantinya memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Maluku Tenggara dan Indonesia pada umumnya.
1: Wakil Bupati mengingatkan seluruh aparatur pemerintah termasuk Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas hingga pimpinan daerah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyentuh kebutuhan warga. Sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029 melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana strategis seluruh perangkat daerah. Dalam dokumen tersebut, sektor kesehatan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan karena menjadi layanan dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Maluku Nyonya Maya Lewerisa di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Selasa kemarin bertujuan untuk acara sosialisasi usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K TPPKK dan pembentukan koperasi UP2K Kecamatan Wertamrian sekaligus penyerahan bantuan UP2K di Desa Tumbur. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Provinsi Maluku mengatakan program UP2K merupakan salah satu program unggulan PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembangunan usaha ekonomi produktif, karena UP2K bukan hanya tentang menambah pendapatan keluarga tetapi juga membangun kemandirian, kreativitas, dan ketahanan ekonomi keluarga. Maya menjelaskan saat ini tantangan ekonomi semakin kompleks, oleh karena itu kelompok-kelompok UP2K perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, pengelolaan keuangan yang baik, serta perluasan pemasaran produk. Maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah membentuk UP2K sebagai wadah bersama yang mampu memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
8: Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau 2UP2K merupakan salah satu program unggulan PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. UP2K bukan hanya tentang menambah pendapatan keluarga, tetapi juga membangun kemandirian, kreativitas, dan ketahanan ekonomi keluarga.
1: Ketua TPPKK Provinsi Maluku sangat berharap agar pembentukan koperasi ini tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi benar-benar dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota. Dirinya mengajak seluruh kader PKK dan pengurus UP2K untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produk, meningkatkan kualitas produk, serta bekerja membangun kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat. Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada pengurus UP2K dan bantuan kepada salah satu anak stunting. Sementara itu, Saudara Kepala Desa Tumbur Rafael Filatvindu mengatakan dengan adanya kunjungan perdana Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Liwerisa di desanya, telah dibangun kerjasama Pemdes Tumbur dengan semua pihak, dalam hal ini ibu-ibu Ketua Dasa Wisma, Ketua Pokja, bahkan warga masyarakat desa, mulai dari pembersihan desa, kesiapan administrasi untuk kelompok PKK dan Dasa Wisma, yang menjadi sebuah momen yang sangat bermakna.
9: Saya Rafael Volatino selaku Kepala Desa Tumbur, yang mana dengan adanya kehadiran atau kunjungan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, yang merupakan kunjungan perdana yang pertama kali turun di desa kami, tentu lewat komunikasi atau koordinasi dengan pihak kabupaten, dalam hal ini Tim Penggerak PKK Kabupaten, untuk bisa memberikan kepercayaan kepada kami PKK Desa Tumbur untuk hari ini menerima kunjungan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dalam rangka penyaluran bantuan kepada kelompok UP2K yang ada di Desa Tumbur.
1: Atas nama pemerintah desa serta seluruh masyarakat Desa Tumbur, Volatvindu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku, terutama Ketua TPPKK Provinsi Maluku yang telah memberikan bantuan melalui koperasi demi membantu kesejahteraan masyarakat di Desa Tumbur. Komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari level tingkat desa terus digenjot. Hal ini dibuktikan dengan pengresmian dua fasilitas vital sekaligus, yakni Gedung Paud Toy Tanwan dan Gedung Posyandu Desa Makatian baru-baru ini. Pengresmian strategis ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Kiorisa, ditandai dengan penandatanganan prasasti. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Yuliana Ratu Anak, Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Siren Amelinda Yorisa. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Yorisa, dalam sambutannya mengatakan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah desa, TPPKK desa, para kader posyandu, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat Makatian yang telah berkolaborasi mewujudkan pembangunan tersebut. Dikatakan pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengharapkan dua gedung baru tersebut bisa langsung digunakan dengan berbagai aktivitas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, dipenuhi dengan semangat belajar, semangat melayani, semangat berbagi pengetahuan, dan semangat membangun generasi yang lebih baik. Bupati menitipkan pesan khusus kepada para guru PAUD untuk mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta kepada para kader posyandu agar terus melayani dengan tulus. Para orang tua juga diajak untuk terlibat dalam tumbuh kembang anak. Saudara, unit reaksi cepat atau URC yang tergabung dalam satuan kriminal Polres Kepulauan Tanimbar kembali melaksanakan patroli skala besar pada malam akhir pekan hingga Minggu subuh. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindak kejahatan jalanan, aksi premanisme serta kerawanan kejahatan lainnya seperti pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan pemberatan atau curat, serta pencurian dengan kekerasan curas. Kasat Reskrim Polres Pulau Tanimbar Ibtu Rivaldi Said menegaskan patroli yang berlangsung mulai larut malam hingga subuh tersebut menjadi komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan call center Polri atau bisa melapor ke pos pat polisi terdekat jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat membantu polisi dalam mendeteksi dini potensi kejahatan. Tim ini juga menyisir sejumlah titik yang dinilai rentan terhadap gangguan kamtipmas seperti pusat-pusat keramaian, kawasan perbelanjaan, area minim penerangan, permukiman warga, hingga pusat-pusat aktivitas masyarakat lainnya. Selama patroli ini berlangsung, petugas melakukan pemeriksaan selektif terhadap para pengendara yang melintas serta muda-mudi yang nongkrong di tempat umum. Polisi meminta agar masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungannya masing-masing dengan cara memastikan keamanan di lingkungan sekitar seperti mengunci ganda kendaraan serta menutup rapat pintu dan jendela sebelum beristirahat. Sebanyak 21 unit rumah bantuan dari Balai Perumahan Provinsi Maluku akan disalurkan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galai Dubu. Camat Pulau-Pulau Aru, Ongki Golap, menjelaskan bantuan tersebut merupakan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Dari total 21 unit, sebanyak 19 unit dialokasikan untuk Kelurahan Siwalima dan 2 unit untuk Kelurahan Galai Dubu. Sebelum pelaksanaan program ini, Balai Perumahan Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan juga kelurahan. Rapat juga telah dilakukan bersama seluruh calon penerima bantuan yang difasilitasi oleh konsultan dan koordinator program.
10: Bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Pulau-Pulau Aru itu 21 rumah atau kepala keluarga yang berhak mendapatkan, yang terdiri dari 19 rumah di Kelurahan Siwalima dan 2 rumah di Kelurahan Galai Dubu. Bantuan itu diberikan oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku. Dalam hal ini sudah dikoordinasikan dengan saya sebagai camat dan juga kedua lurah, baik itu Siwalima dan Galai Dubu, dan sudah dilakukan semacam pertemuan atau rapat dengan pihak penerima 21 orang total itu, dengan pihak balai yang dalam hal ini diwakili oleh konsultan dan koordinator untuk pemberian bantuan itu.
1: Golap mengatakan setiap penerima akan memperoleh bantuan senilai 20 juta rupiah yang terdiri dari 2,5 juta untuk upah tukang dan 17,5 juta untuk bahan bangunan. Karena bersifat swadaya, penerima dapat menambah biaya sendiri apabila dana yang diberikan belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah. Penerima bantuan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah dengan kondisi rusak dan tidak layak huni. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian bantuan akan diawasi secara ketat dan bantuan dapat dihentikan jika ditemukan penyalahgunaan seperti menjual bahan bangunan yang diberikan.

0: Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialli Rahantopna, menegaskan tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administrasi, melainkan memberikan manfaat langsung kepada warga masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

Radio Republik Indonesia Tua, lu baru saja memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita. Pendengar, menempatkan kita pada menit ke-28, bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita dan juga informasi ringan dan menarik lainnya dari wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jargaria, dan daerah lainnya di Provinsi Maluku. Pendengar, selamat pagi, salam hangat, salam sukses untuk Anda di sana.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

alokasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito, karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

103,6 MHz Pro 1 RRI itu menemani Anda pendengar. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Tak terasa ya, kita sudah di hari keberapa nih Bung Sandro? Hari ke-10 di bulan ke-6. Masya Allah, tinggal 20 hari lagi ya. Tinggal 20 hari lagi ulang tahun maksudnya. Oke, okay. Ya pendengar, selamat memulai aktivitasnya untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, para pedagang yang ada di pasar Tual, di pasar Langgur, lalu aktivitas-aktivitas yang lainnya, Bapak Ibu guru yang sudah sampai di sekolah atau masih dalam perjalanan juga. Hari ini libur sayang sih, sayang libur ya. Kalau kita sering libur, jadi sering tahu hari Minggu tuh yang kayak mana gitu. Setiap harinya masuk, tapi alhamdulillah ketemunya dengan orang baik-baik semua, jadi semangat gitu, walaupun setiap hari harus ke kantor berjibaku dengan rutinitas ini. Anda bagaimana pendengar? Jadikan tempat kerja itu sebagai rumah kedua, artinya ada kenyamanan di sana, ada rasa kekeluargaan yang dibangun. Jadi keluarga itu bukan hanya yang ada di rumah, tapi di tempat kerja juga, biar nyaman, biar sukses bersama ya. Di pagi istimewa ini kami masih menyajikan untuk Anda sajian lagu-lagu hiburan melengkapi kebersamaan kita jelang jam 7. Nanti kami akan memperbaharui informasi Anda, dan kami juga nanti akan hadir dengan Halo RRI edisi hari ini. Nanti tolong sampaikan permasalahan yang ada di tempat Anda, kritik, saran yang membangun di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga di Kota Tual. Kami nantikan Anda nanti di Halo RRI. Hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, baik dengan roda 2 maupun 4 menuju ke tempat kerja. Tapi pagi-pagi seperti ini paling banyak tuh para pembeli sudah ada di pasar Langgur. Jadi kejar-kejaran pagi-pagi nih, nyari ikan yang segar, lalu nyari pisang, nyari keladi, kasmi yang murah-murah. Biasanya pagi seperti ini 20 ribu kita dapat setumpuk tuh, bisa makan satu hari full atau bahkan sampai dua hari. Jadi sudah tahu waktu mana yang harus berbelanja. Tapi jangan terlalu tawar-tawar sampai turun hilang harga gitu ya. Kasihan mereka dari kebun lalu dibawa ke Ohoy nunggu kendaraan, lalu yang naik kendaraan itu terus bayar itu bukan hanya si pemilik barang dagangan itu, tapi barang-barang dagangannya itu juga dibayar. Satu karung itu 5.000. Jadi bayangin betapa kerja kerasnya mereka dan susah payahnya mereka sampai barang-barang itu, kebutuhan-kebutuhan itu sampai ke pasar. Dan mereka untungnya cuma 1.000 dan 2.000 ya, kalau kita tawar lagi apa jadinya nanti. Tapi harga barang memang sedang mencekik untuk saat ini ya, jadi mau dilarang untuk jangan nawar, saya bisa juga gitu. Jadi serba-serba salah kita, tapi semoga bisa teratasi semuanya ya, untuk para pembeli yang membeli dagangan di apa, pasar Langgur lalu di pasar Tual juga, sukses untuk kita semua. Laris manis dagangannya hari ini, semoga satu jam ke depan semuanya sudah ludes terjual habis ya. Selamat pagi, salam sukses untuk Anda di sana.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Pendengar, saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 6 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat Eselon 2 di Dijet Paul Dasmond itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan, bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
4: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
5: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
6: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
5: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
0: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
7: Sebab itulah ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
8: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
7: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini dan sebab itulah ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
8: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
9: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang mengawaki ini sistem. Jadi ya tergantung daripada integritas perorangan.
8: Gus menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya, Suryani Arifin.
10: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone, mengaku belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
11: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune, Sania itu sering naik juga apa-apa kayak dikingkirkan berhenti-henti. Dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, lainnya baru naik.
10: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
12: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih ya segi menambah dalam setiap harganya selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
10: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dua tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Tidak ada air hujan, kalau ada air hujan ya.
14: Dua tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah dua tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
15: Pagi datang, nanti malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mandang nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
14: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
16: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah, setiap hari mereka terendam.
14: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo, dan juga saya, Serena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Baku Nase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi si Balai. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat si Balai. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, orang Baku Nase 2 khususnya warga P16 atau warga dari RW 05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa. Dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan yang lainnya.
7: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan, genomik, robotik, hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
8: Terima kasih, Pak Kepala BRIN.
6: Ini adalah tonggak sejarah hari ini, kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
7: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
9: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
10: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
9: Ia menambahkan, Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Programa 1 dari Jalan Soekarno Hatta Ojejang Langgur Maluku Tenggara, menemani Anda, merangkai kebersamaan Anda. Kita pendengar, selanjutnya kami hadir untuk Anda dengan sajian khusus pagi ini. Ada Halo RRI, silakan bergabung bersama kami.

0: DPR RI. Media di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi pendengar, salam sukses untuk Anda di sana. Kita kembali bersua pagi ini di Halo RRI. Seperti biasa saya nantikan Anda dengan sajian informasi dan juga permasalahan mungkin yang Anda hadapi, mungkin tentang perekonomian, lalu tentang pendidikan, tentang kesehatan, kebudayaan. Silakan berbagi bersama kami di Halo RRI hingga beberapa waktu ke depan, seperti biasa di 21462, atau kirimkan pesan Anda di 081354958875. Sampaikan mungkin ada kerusakan jalan di tempat Anda, atau pohon tumbang, atau pemadaman, mungkin butuh informasi bersama dengan teman-teman dari pihak PLN. Di Halo RRI kami sajikan ruang khusus untuk Anda berbagi informasi atau memberikan saran kritik yang membangun di Halo RRI. Silakan 21462 atau di 081354958975 di pagi ini. Iya, terima kasih untuk ya Bapak, Ibu, teman-teman para petugas yang saat ini sudah berada di titik-titik tertentu ini untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengendara ya di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Polisi lalu lintas ini sudah berada di bahu jalan, dihimbau untuk Anda mentaati aturan berlalu lintas, yaitu dengan melengkapi surat-surat kendaraan dan juga atribut kendaraan. Ini untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita ya para pengendara, bukan kepentingan dari satuan tersebut atau polisinya. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini, sampaikan permasalahan yang Anda dapati atau jumpai di tempat Anda, di OI Anda. Mungkin saat ini ada pembangunan yang tidak selesai, atau juga informasi lainnya yang membutuhkan perhatian segera. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Kami akan melanjutkan keluhan atau informasi Anda ke pihak terkait. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual, Halo RRI edisi hari ini.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda di Halo RRI edisi hari ini. Pendengar, silakan bergabung bersama kami. Pak Amin, terima kasih Pak Amin memberikan himbauan ini sebelum pesta bola dimulai kepada petugas. Diharapkan untuk terus memantau atau juga memberikan pengamanan khusus untuk mereka yang ingin pawai. Jangan sampai pawai mengganggu lalu lintas, ketertiban di jalan ataupun aktivitas.

0: karena banyaknya kendaraan baik roda 2 maupun 4 dan konvoy itu memakan badan jalan secara keseluruhan, maka pengendara yang lainnya tidak dapat melintas di waktu-waktu tersebut. Kerjasama dari semua pihak untuk menjaga arus lalu lintas harus dilaksanakan agar ketertiban di jalan dan juga kenyamanan para pengendara lain selalu terjamin. Silakan Anda bergabung bersama kami, boleh di line WA 081354958 75 atau di 0916214642. Sampaikan permasalahan yang ada di tempat Anda, yang mana nanti akan kami teruskan ke pihak-pihak terkait menyangkut dengan masalah kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, atau permasalahan lainnya yang harus segera tertangani. Silakan sekali lagi di Halo RRI edisi hari ini hingga beberapa waktu ke depan.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: di Republik Indonesia, tual masih setia menemani Anda di Halo RRI. Di pagi ini kita bersama pendengar, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI, sampaikan permasalahan atau kritik saran yang membangun di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual di Halo RRI edisi hari ini. Iya, terima kasih Ibu Mila. Ibu Mila di We're Here. Ibu Mila, Bung Sandro menanyakan tentang jadwal kapal. Nanti kita akan teruskan ya untuk jadwal kapal hari ini. Tentu bersama dengan teman-teman di Pelni untuk info pelayaran. Kita akan mencoba untuk mendapatkan informasinya ya. Ya, Anda silakan yang lainnya yang mau bergabung di Halo RRI edisi hari ini, silakan di 081354 95875. Di pagi ini Ibu Mila menanyakan tentang kedatangan KM Tata Melau ya. KM Tata Melau nanti kami akan memberitahukan untuk Ibu setelah kami mengecek jadwalnya bersama dengan teman-teman di PT Pelni ya, untuk kedatangan Tata Melau hari ini, besok atau lusa. Iya, hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, jalanan ramai lancar ya. Jangan Anda tertahan karena beberapa iya, baik, terima kasih. Kami sudah mendapatkan informasi ini dari teman-teman di PT Pelni. Selamat pagi, terima kasih karena sudah mendengarkan siaran kita juga pagi ini. Informasi kedatangan kapal KM Tata Melau rencana tiba di Pelabuhan Yosudarso pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 12 waktu Indonesia Timur, pelabuhan asal Dobo dengan pelabuhan tujuan Ambon, Ternate, Bitung. Penukaran boarding pass 3 jam sebelum kedatangan kapal. Jadi Bung Sandro, sekarang tuh kayak gitu, kalau mau berlayar atau bepergian dengan kapal, kita tuh harus barcode dulu ya untuk penukaran boarding pass 3 jam sebelum kedatangan kapal. Beda kayak kita dulu-dulu kalau mau berangkat itu ya, kuliah dan lain sebagainya. Kalau dulu saya beli tiket juga enggak apa-apa, nanti dibeli di atas ya. Tapi sekarang sudah ada aturannya semua. Jadi sebelum berangkat kita sudah harus membeli atau memesan tiket, bahkan 1 minggu atau 1 bulan sebelum. Biasanya tuh kan ada promo juga dari Pelni ya, promo karena libur anak sekolah, jadi pasti ada yang ingin liburan ke luar kota, jadi mereka mempermudah libur itu dengan 50% ya. Untuk harga tiket ada diskon gitu, 50%. Jadi yang pasti banyak permintaan lah seperti itu. Jadi kalau untuk Anda yang ingin liburannya minggu depan, sudah harus dipesan dari sekarang, jangan sampai kehabisan. Saya tidak tahu sih kalau kita bisa membeli tiket di atas kapal seperti dulu atau tidak gitu. Tapi ini juga bagus untuk mempermudah kita ya mendapatkan beberapa fasilitas di kapal juga. Jadi harus kita ikuti aturan main ya. Sudah ada yang bergabung, kita coba menyapa ya, siapakah yang bergabung di Halo RRI untuk pagi ini. Terputus, boleh dicoba kembali di Halo RRI. Ya, sekali lagi untuk Ibu Mila di we're here untuk jadwal kapal atau kehadiran kapal yang ditanyakan KM Tatang Melawu, yaitu tiba hari ini 10 Juni 2026 jam 12 siang dari Dobo dengan tujuan Ambon, Ternate, dan Bitung. Sudah ada yang bergabung, kita coba menyapa dulu siapakah yang bergabung. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, Cawati.
0: Iya.
1: Halo RRI.
0: Dengan Bapak siapa, di mana ini?
1: Dengan Kompresi yang sebenarnya di Kebesar Selatan Barat.
0: Iya, informasi apa yang mau disampaikan dari Kebesar Selatan Barat, Pak Bravo?
1: Ya, ada beberapa hal yang kami sampaikan maupun saran-masukan. Pertama terkait dengan situasi keadaan musim sekarang ya. Kami himbau untuk masyarakat yang mau menyeberang ke kecil harus waspada karena ada beberapa hari ini angin sudah mulai kencang. Jadi kami harap untuk dari dinas terkait juga untuk perhatikan kapal maupun speedboat yang beroperasi untuk mengangkat penumpang supaya kita memperhatikan situasi yang ada. Karena mungkin minggu yang lalu kami pantau bahwa mungkin sedikit cuacanya sedikit bagus, tapi mulai dari beberapa hari ini angin sudah terlalu pukulan sudah terlalu kencang. Jadi kami harap untuk dari dinas pertama perhubungan untuk memperhatikan kapal-kapal yang berlayar maupun speedboat yang berlayar untuk beberapa hari ini. Terus kemudian terkait dengan program dari Presiden kita Prabowo terkait dengan operasi Merah Putih. Di Kecamatan Selatan Barat ada beberapa program tersebut sudah berjalan. Cuma kami sesalkan untuk kami berlain sampai saat ini pun belum pencairan dari dana desa maupun ADO. Kami minta dari dinas terkait untuk menelusuri kendalanya apa sampai saat ini belum pencairan ADO maupun ADO. Kami harap untuk program tersebut untuk pekerjaan operasi Merah Putih, untuk pekerjaan visi, harapan kami dari masyarakat untuk mendapat hasil dari pekerjaan tersebut atau bahan material lokal. Oleh sebab itu sampai saat ini program tersebut belum berjalan. Dan kedua dana ADO maupun ADD belum juga pencairan. Sedangkan kami pantau ada beberapa di Selatan Barat sudah pembangunan tersebut sudah berjalan, sudah hampir 50%. Tapi kenapa sampai kami hurian sampai saat ini belum berjalan? Untuk terkait dengan lokasi, untuk kami di Hurirea lokasi umum jadi bebas. Sudah kami sudah bertemu beberapa bulan kemarin dan sudah putusan. Dan cuma kami sesalkan yang sedikit kendalanya lokasi. Tapi lokasi ini kan lokasi umum. Tapi kenapa sampai saat ini sampai kita memasuki sebulan 67 sampai belum ada titik pencairan? Oleh sebab itu kami minta dari pihak RI menelusuri petugas yang terkait dengan program operasi Merah Putih dan kedua bantuan ADD maupun ADO. Karena beberapa minggu yang lalu juga penyampaian dari Kepala UHI bahwa terkait dengan kebijakan dari pusat atau mungkin ADD maupun ADO sudah pemotongan dari staff berapa persen. Jadi kami masyarakat juga sangat kesal karena kebijakan dari pusat akhirnya dana desa ini sudah diturunkan, sudah menurun. Kami fisik itu tahun ini sesuai dengan penyampaian Kepala UHI fisik cuman 15 juta sekian. Lalu 15 juta sekian kami membangun apa? Karena itu kebijakan, katanya kebijakan dari pusat, makanya ada di ini juga sudah dipotong. Itu kami sangat sesalkan. Oleh sebab itu dari pemerintah juga harus memperhatikan dana-dana dari ADB dari itu dana desa, bukan dari oh. Dan sebab itu perhatian besar juga dari pemerintah pusat dari ini untuk membangun desa, bukan kebijakan. Terus terkait dengan kesehatan, saya sudah beberapa kali menyampaikan untuk pengadaan pengaman rumah tangga keluarga itu kelambu, tapi sampai saat ini belum berjalan. Terus juga masyarakat yang belum memiliki kartu kesehatannya, yang dari kesehatan juga belum sampai saat ini juga, termasuk saya juga belum menunggu kartu tersebut. Saya setiap kali, setiap saat, beberapa kali saya sampaikan itu, tapi tidak ada yang menanggapi. Ya, Fawati, mungkin beberapa hal yang saya sampaikan di pagi ini. Selamat pagi RRI, selamat bertugas Fawati, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Bravo dari Rerean, segudang permasalahan disampaikan ya, mulai dari Koperasi Merah Putih, lalu dana desa, ada efisiensi ya Pak Bravo, bukan hanya kita di Maluku Tenggara atau Kota Tol, tapi secara keseluruhan di Indonesia. Tapi nanti kami akan lanjutkan apa yang Pak Bravo sampaikan ini, terutama tentang pembangunan Koperasi Merah Putih, apa, kenapa, bagaimana sampai. Kalau biasanya yang menjadi kendala adalah lahan ya, tidak ada warga yang mau menghibahkan lahan ya, gitu, melalui lobby-lobby yang luar biasa. Jadi beberapa ini memberikan lahannya untuk dibangunkan Koperasi Merah Putih, tapi dari 192 sekian ohoi baru 7 atau 8 ya yang bangunannya sudah berdiri dan bahkan sudah diresmikan, tapi yang lainnya belum sama sekali. Permasalahannya itu lahan yang tidak mau dihibahkan oleh warga, walaupun koperasi tersebut nantinya penting dan berguna untuk warga ohoi. Jadi wajib satu ohoi atau satu desa memiliki satu Koperasi Merah Putih. Nah, beda nih kasusnya dengan ohoi Rerean. Lahannya sudah siap, pertanyaan Pak Bravo, apa, kenapa, bagaimana sampai belum dibangun gitu. Nanti kami akan lanjutkan rasa penasaran dan pertanyaan ini ke pihak terkait dan akan menjawab ya keluh kesah dari Pak Bravo, termasuk dengan masalah kesehatan tentang kolambu itu. Baik, silakan pendengar Anda bergabung bersama kami di Halo RRI di pagi ini, sampaikan permasalahan yang terjadi di tempat Anda, kita cari solusi bersama. Dan kami akan menyajikan untuk Anda narasumber berkompeten pada bidangnya dan akan menjawab semuanya. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di line chat kami di 081354955878. Sekarang sudah musim telur ikan. Iya benar ya, sudah musim telur ikan, tapi belum nampak ada yang menjual. Hanya dari postingan itu di Banda Eli lalu di Oherenan, tapi paling banyak adalah warga di Bumi Jargaria yang memposting apa, kaviar atau telur ikan itu. Jadi yang sudah banyak mengkonsumsi adalah warga Aru ya, kita belum sudah banyak, dan ini sudah musim telur ikan. Jadi semoga tahun ini kita bisa menikmati telur ikan, jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang nelayan dari luar Maluku datang batengger di tengah laut lalu membeli daun kelapa, akhirnya warga menebang daun kelapa dan menjual. Baik, terima kasih untuk Bapak Ai di Kebesar Selatan Barat. Oh iya, kalau di Kebesar Selatan Barat juga tidak bisa. Kalau di Kiluat atau di Kebesar Selatan atau Utara Timur, kita langsung bisa mengambilnya ya, karena berhadapan dengan lautan bebas. Tapi kalau di Kia Besar Selatan Barat, Kia Besar Tengah, ini tidak bisa karena tertutup oleh pulau kayak kecil lah, seperti itu. Jadi untuk mendapatkannya juga susah gitu. Tapi mulai dari Uat sampai ke mutar sebelah timur itu bisa mengambil ya, atau menunggu di bawah oleh ombak, jadi bisa menikmati. Tapi kendalanya itu sudah beberapa tahun terakhir ini ada nelayan dari luar Maluku, seperti yang disampaikan tadi Bapak tadi, bahwa banyak nelayan yang tahun-tahun sebelumnya belum musim, mereka sudah berada di perairan Kei untuk melakukan atau mengambil ya kafir ini di tengah laut, sementara kita menunggunya di darat, nanti di bawah oleh ombak menepi di bibir pantai baru kita ngambil. Kalau kita ke laut mungkin dengan perahu-perahu kecil ya, artinya tidak sampai menjangkau ke tengah laut yang mana pusat ikan-ikan itu mengeluarkan telurnya. Jadi untuk mendapatkan juga sedikit lah seperti itu. Tapi kalau mereka, para nelayan-nelayan dari luar ini memang banyak ya, dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan alat yang mereka miliki. Nah, satu lagi yang disampaikan Pak Ai tadi adalah mereka datang lalu membeli daun kelapa ya, daun kelapa bukan janur ya, bukan yang muda tapi yang hijau itu. Jadi kalau mau diambil berarti ya secara keseluruhan, kalau satu pohon kelapa itu memiliki dahan 7 atau 8 pasti diambil semua yang warna hijau itu. Karena di bandrol Pak Ai mengatakan ini dibeli dengan harga Rp3.000 satu daun kelapa itu. Jadi kalau 7 bisa dikalikan berarti habis semua ini daun-daun kelapanya. Tapi beberapa kali kami sempat menjumpai juga tahun-tahun lalu lah, kita sempat ke beberapa ohoi yang mana melayani saudara-saudara kita para nelayan ini dia dari luar daerah. Jadi mereka juga sudah berbaur dengan warga masyarakat sekitar, lalu melengkapi atau berbelanja kebutuhan pokok mereka sudah di ohoi itu, di desa itu gitu. Mereka membeli daun kelapa itu, jadi tidak diambil cuma-cuma tapi membeli. Ini juga keuntungan bagi warga setempat juga, tapi tidak seberapa dengan hasil war ngirongannya itu yang dibawa keluar. Ini juga disampaikan kalau ada yang mendapatkan izin dari kepala desa atau kepala wilayahnya, ada upeti lah seperti itu, tapi tidak diberikan ke masyarakat atau untuk mengurus kepentingan publik ya, entah kemana wallahualam, nanti bisa dijawab sendiri ya. Tapi diharapkan oleh Pak Ai adalah semoga tahun ini bisa menikmati seperti beberapa puluh tahun yang lalu sebelum adanya para nelayan dari luar Maluku, Kei dan Kota Tual. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual masih setiap menemani Anda di Halo RRI, dan Anda kami nantikan, silakan bergabung di 081-354-958-75 atau di 0916-21462.
2: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda pendengar di Halo RRI edisi hari ini. Kami informasikan untuk Anda warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, nanti kami akan hadir dengan dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Sekali lagi, kami akan hadir dengan dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, membangun Maluku Tenggara berbasis data dan inovasi di era program nasional. Narasumber dalam program Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Clemens Welafobon. Nanti untuk Maluku Tenggara yang kami siarkan pada jam 10 hingga jam 11 akan dipandu oleh Rekanita Maya Pranira. Anda bisa bergabung bersama kami RRI dalam Maluku Tenggara Menyapa, membangun Maluku Tenggara dengan berbasis data dan inovasi di era program nasional di 21462 atau di 081 3549 5875. Ya, pendengar di Halo RRI, kita masih bersama dan kami masih menantikan Anda di pagi ini dengan informasi dari Anda atau kritik yang membangun dari Anda. Beberapa hari belakangan ini angin lumayan bertiup kencang ya, dan ombak yang semakin tinggi juga. Tadi disampaikan juga oleh Bung Bravo untuk cuaca yang tidak bersahabat. Jadi warga yang melakukan penyeberangan atau para pemilik kapal motor ini harus selalu memperhatikan kondisi alam, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, beberapa informasi juga ya terkait dengan cuaca juga dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Banjir rob ini akan terjadi di Kepulauan Kei. Jadi untuk warga pesisir, baik di wilayah Kei Besar, Kei Kecil, Pulau Dula atau di Kurtam Tayando, ini harus ekstra hati-hati, jaga keselamatan anak-anak ya, karena biasanya mereka kalau melihat air pasang apalagi sampai ke permukiman itu mereka lebih asik, seru ya. Jadi mereka bisa berlama-lama di sana, mandi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita tidak tahu bisa mengganggu keselamatan ya. Jadi harus diperhatikan. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual, masih setia menemani Anda di Halo RRI.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.
3: Halo RRI, wadah informasi, kritik dan saran untuk keresahan Anda.

0: Dari Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Kita sudah bersama di Halo RRI. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Bravo dan juga Ibu Mila di We're Here, dan Pak Ai di Kebesar juga sudah bergabung melalui line chat 081354958755. Apa yang Anda sampaikan nanti kami akan teruskan ke pihak terkait, terutama tentang koperasi Merah Putih, pembangunannya di Ohoy Rerean ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sukses untuk Anda di sana.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tulang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri masih kami sajikan untuk Anda. Juga lagu-lagu hiburan kami akan sajikan untuk Anda pendengar hingga jam 9 nanti. Kami akan ajak Anda bergabung dengan program tiga. Kita akan ikuti sajian Warta Berita Nasional.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Saki.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Sabuk kepala jadi sasaran ini.
2: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
2: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya, abang, maaf.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk